0: Eh, tuh, ngomong-ngomong kamu sudah ke Mitra 10 Imam Bonjol Bali belum?
1: Belum nih, katanya lagi ada promo grand opening ya.
0: Betul banget, karena mulai tanggal 13 sampai tanggal 17 Mei 2026 ada promo spesial besar-besaran. Khusus bagi yang belanja 2,5 juta rupiah sampai 15 juta rupiah dapat promo produk incaran seperti rice cooker, kompor gas, TV, AC, dan masih banyak lagi yang lainnya.
1: Wah, banyak banget, menarik banget nih.
0: Nah, kali ini belanja minimal 150 juta rupiah langsung dapat food messenger untuk satu pemenang.
1: Hah, serius? Ada hadiah lainnya juga?
0: Tentu, khusus bagi member dengan akumulasi belanja minimal 300 juta rupiah selama periode 13 Mei sampai 13 Juni 2026 berkesempatan mendapatkan gratis Honda Beat CBS.
1: Ke Mitra 10, belanja jadi makin untung.
0: Belum lagi happy hours dari jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Kemudian dari jam 7 malam sampai jam 10 malam dengan tambahan diskon spesial.
1: Grand Opening Mitra 10 Imam Bonjol Bali, Jalan Imam Bonjol nomor 45X, Pemecutan Kelod Denpasar Barat depan TSM Bali. Tambahan diskon hingga 1,5 juta rupiah untuk pengguna kartu kredit tertentu. Promo khusus member, syarat dan ketentuan berlaku.
2: 97,7 FM, Gema Merdeka, Ngetrend.

97.7 Kamu 7 FM Gema Merdeka. Ngatain sudah meluncur. Ini lagunya Ziva Magnolia yang judulnya Kata-kata. Yeay, semoga Fancy suka dengan singlenya. Dan gak kerasa juga nih Fancy Gema Merdeka ternyata udah memasuki session yang kedua program Tirama. Karena gak kerasa sekarang udah jam 8 lebih 7 menit. Oke, seperti biasa juga karena ini adalah hari Senin, otomatis session yang kedua kita akan bahas informasi tentang kesehatan. Kira-kira kita mau bahas apa ya, Fancy Gaul Merdeka? Apakah kita akan baca soal gula darah atau apa ya? Ada informasi lain dulu pagi hari ini untuk Anda yang jadi masyarakat di kawasan Sesetan dan sekitarnya. Buat fans yang sedang membutuhkan tempat cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon, baju satuan, dan segala kebutuhan lainnya, gak usah bingung, gak usah ragu. Kalian bisa langsung meluncur ke Bali Stars Cabang Sesetan. Alamatnya di Jalan Raya Sesetan nomor 220A, Sesetan dan Pasar Selatan. Patokannya di sebelah Apoteka 24 Sesetan. Kalau fansnya pengen tanya-tanya, bisa lo teleponnya ya di 0361-72-2226 atau bisa via WhatsAppnya juga 081-704-743-41. Dan jangan khawatir ya, karena Bali Stars ini punya banyak banget cabang di Bali, bahkan sampai ke Jawa dan juga Lombok loh. Dimana lagi coba ada Perinting yang sebanyak ini cabangnya. Jukut kentang metimpal ares, Anda datang dijamin beres.

0: geng push.
1: Ayo dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.

97, kamu tuh JFM, Gema Merdeka, ngatain aku cinta kau dan dia. Versinya The Rock juga sudah meluncur. Oke, fancy Gema Merdeka, kita lanjut. Tadi sudah sempat tiara spill, kita akan bahas tentang kadar gula di tubuh kita. Jadi hari ini Tianu pengen cari tahu, untuk kita sama-sama bisa tahu berapa sih batas kadar gula normal bagi tubuh kita, gitu ya. Karena kalau ngomongin gula darah itu tuh memang jadi salah satu hal yang penting gitu ya, buat kesehatan kita, untuk tubuh kita secara keseluruhannya. Karena kalau kadar gula di tubuh kita terlalu tinggi atau terlalu rendah, maka kesehatan tubuh kita juga akan terganggu. Jadi kayak harus balance gitu loh, Fensia. Nah terus berapa dong batas normalnya, kan gitu ya. Nah, kadar gula darah pada manusia itu sebenarnya nggak bisa ditentukan dengan satuan angka baku. Karena pasalnya, kadar gula darah pada tubuh itu bisa berubah-ubah tergantung pada kondisi, seperti sebelumnya atau sesudah mengkonsumsi makanan tertentu, setelah mengkonsumsi makanan tertentu, atau sistem pencernaan dalam tubuh kita akan memecah karbohidrat jadi gula yang kemudian akan diserap oleh aliran darah kita. Nah, zat gula atau glukosa dalam tubuh sendiri itu punya peranan penting, yaitu untuk jadi sumber energi yang berguna bagi metabolisme tubuh kita yang akan dialirkan oleh darah menuju sel-sel tubuh kita. Nah, untuk mencapai tiap sel-sel dalam tubuh, maka zat gula ini akan membutuhkan insulin yang dihasilkan oleh sebuah organ tubuh kita, yaitu pankreas. Dan setelah berhasil mencapai titik sel-sel dalam tubuh, maka zat gula itu akan dibakar jadi energi dan digunakan untuk kinerja metabolisme tubuh kita.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi Mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru Mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh Mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

97, Kamu 7 FM, Gema Merdeka, ngatren merindu lagi. Lagunya Yovie Nuno juga sudah meluncur. Kita lanjut fansnya Gema Merdeka, kita masih bahas tentang batas kadar gula yang normal ya. Tadi udah kita bilang kan, udah Tera bilang tadi fansnya Gema Merdeka, karena nanti pas dia udah nyampe di sel-sel dalam tubuh kita, maka saat gula itu akan dibakar dan dia akan jadi energi, ya kan? Tapi kalau misalnya saat gula yang dalam tubuh kita itu ternyata berlebihan, maka saat gula itu akan disimpan di organ hati untuk digunakan di lain waktu gitu. Tapi kalau terlalu berlebihan itu yang bahaya fansnya ya. Kayak Piara bilang tadi di awal, kalau kurang pun itu juga bahaya, kalau terlalu berlebihan itu juga bahaya sebenarnya fansnya ya. Terus normalnya berapa? Jadi fansnya Gema Merdeka, gula darah normal sebelum kita makan itu sekitar 70-130 mg per desiliter. Nah beda dengan gula darah normal setelah 2 jam setelah makan, itu beda lagi. Normalnya itu 70-130 mg. Kurang dari 140 mg per desiliter. Itu gula darah normal 2 jam setelah kita makan. Terus kalau gula darah normal setelah kita puasa selama 8 jam itu adalah kurang dari 100 mg per desiliter. Terus kalau misalnya kalian cek gula darah sebelum kalian tidur, itu antara 100 sampai 140 mg per desiliter. Gitu fansnya Gema Merdeka. Karena tadi di awal pun Tera udah bilang ya bahwa batas normal itu tidak ada angka baku, karena pasti akan beda-beda sesuai dengan kondisi kita ya. Nah sebaiknya juga fansnya Gema Merdeka segera kalian bisa menemui dokter ke rumah sakit atau puskesmas terdekat kalau kadar gula darah kalian terletak jauh di atas atau jauh di bawah angka yang tadi Tiara baca ya.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi, tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB STIKOM Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB STIKOM Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? STIKOM Bali, STIKOM Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB STIKOM Bali, always the first.

97,7 FM Gema Merdeka. Ngatain siapa yang sudah ikut nyanyi? Hayo, ini adalah lagunya Tim X yang judulnya Genit. Oke, lanjut fans Gema Merdeka. Kita lanjut lagi bahas masih tentang kadar gula darah ya. Tapi misalnya nih kalau fans saya bertanya-tanya atau kalian kepo, kalau kadar gula darahnya terlalu rendah gimana ya? Nah, jadi fans ya, saat kadar gula darah dalam tubuh kita berada di bawah angka 72 mg per desiliter, berarti kita tuh lagi mengalami yang namanya hipoglikemia. Jadi selain makanan yang dikonsumsi, kondisi tersebut bisa juga terjadi dan ini adalah merupakan efek samping dari obat-obatan yang dikonsumsi adalah pengidap diabetes. Pasalnya obat-obatan yang dikonsumsi para pengidap diabetes itu punya efek samping untuk menurunkan kadar gula darah dalam tubuh secara berlebihan. Nah, untuk mencegah terjadinya hal tersebut, selain mengkonsumsi obat-obatan, pengidap diabetes pun juga dapat melakukan beberapa langkah guna untuk mempertahankan batas normal dalam tubuh kita, gitu ya, fansnya ya. Pertama, itu adalah bisa melakukan olahraga secara rutin, minimal 2,5 jam per minggu ya. Terus olahraganya harus teratur juga supaya bisa melatih kekuatan otot tubuh dan tetap menjaga gula darah kita tetap normal ya. Terus untuk pengidap diabetes itu juga harus memperhatikan asupan makanan mereka ya. Jadi konsumsi makanan yang sehat, yang bergizi seimbang supaya kadar gula darahnya itu tetap terjaga dengan baik. Dan yang terakhir, harus keluar stres juga, fans juga memerdik. Ya, jadi kita harus pikirin yang happy-happy aja gitu ya, dengerin lagu-lagu atau kita traveling, jalan-jalan, healing, baca buku, nonton film kesukaan dan lain sebagainya supaya kita enggak terlalu stres. Karena kalau kita terlalu stres itu akan akan merusak juga untuk kadar gula darahnya itu loh, fans dia nanti malah naik lagi kayak gitu. Jadi memang harus dijaga, benar-benar dijaga. Jadi buat pengidap diabetes pun selain mereka minum obat supaya normal batas gula darahnya, tapi ada juga lifestyle yang harus mereka lakukan juga gitu ya. Nah, terus fans Gema Merdeka, kalau misalnya nih kadar gula darahnya tuh semakin menurun sampai tidak menutup kemungkinan pengidap tuh jadi lemes, jadi pucat, keluar keringat berlebihan, capek, jantung berdebar, gelisah, gampang marah, kesemutan dalam mulut dan lain sebagainya, kalian itu bisa langsung ke dokter, bisa langsung ke rumah sakit, bisa langsung ke puskesmas supaya dapat penanganan yang tepat, fans Gema Merdeka ya. Pokoknya ingat aja tadi batas normalnya fans ya, kalau sebelum makan sekitar 70 sampai 130 mg per desiliter. Kalau 2 jam setelah makan itu kurang dari 140 mg per desiliter. Terus kalau misalnya habis puasa 8 jam itu otomatis normalnya itu kurang dari 100 mg per desiliter. Dan kalau kalian ngecek sebelum kalian tidur itu di angka 100 sampai 140 mg per desiliter. Pokoknya kalau udah terlalu rendah atau terlalu tinggi, kalian wajib banget langsung ke puskesmas, cari dokter langsung, bisa langsung ke rumah sakit, pokoknya langsung cari tenaga medis gitu ya, cari fasilitas kesehatan terdekat supaya dicek, supaya nanti ditangani, dapat obat dan dapat penanganan yang terbaik dari tenaga kesehatannya gitu. Semoga semuanya aman dan tentram.

97,7 FM Gema Merdeka, hangat tren fans Gema Merdeka. Ada informasi penting juga nih pagi hari ini buat fans Gema Merdeka dimanapun kalian berada. Kadang tuh ya, kita baru sadar ada hal kecil yang penting banget pas dia tiba-tiba ngilang, kayak sinyal. Serius deh, hari ini tuh siapa sih yang gak bergantung sama sinyal? Ya kan, kita mau scroll TikTok, mau streaming lagu favorit, mau video call bareng teman-teman atau keluarga, atau sampai ngabarin aku udah nyampe. Itu semuanya tuh pasti perlu sinyal yang aman dan juga lancar, ya kan? Nah, lucunya sinyal tuh sekarang udah kayak sahabat paling setia kan. Pas dia lagi bagus, hidup kita jadi tenang, jadi aman. Tapi pas sinyalnya hilang dikit, wah, panik satu rumah. Apalagi pas lagi penting-pentingnya terus tiba-tiba jadi buffering. Waduh, rasanya tuh kayak di PHP-in sama semesta kan. Nah, untungnya sekarang itu udah ada Smart Friend, jagoan sinyal se-Indonesia. Jadi sinyal Smart Friend gak cuma kuat di kota aja, tapi Smart Friend jagoan sinyal udah sampai ke pelosok-pelosok Indonesia. Internetan tetap nyambung terus deh pokoknya. Smart Friend jagoan sinyal sudah menjangkau Denpasar dan seluruh pulau Bali. Jadi kalau kita mau kerja, mau gaming, mau streaming, atau sekedar kirim chat ke orang-orang tersayang, semuanya jadi lebih nyaman, gak ada drama sinyal putus-putus. Jadi buat fans Gowa mereka yang pengen koneksinya tetap aman dan lancar di mana aja, saatnya buktiin sendiri pengalaman kalian pakai Smart Friend, jagoan sinyal yang siap nemenin aktivitas kalian seharian. Smart Friend, sinyal kuat, internet super cepat.

97, kamu 7FM, Gema Merdeka, Angkat dan Fans Tia. Gak kerasa, ternyata waktunya sudah hampir merapat di jam 9 pagi ya. Otomatis berakhir juga pertemuan kita, Ceila. Berakhir sudah waktu Tiara untuk nemenin paginya Fans Tia untuk edisi hari Senin ini. Semoga semuanya happy, semoga semua suka dengan lagu-lagu yang sudah meluncur ya. Dan kalau masih pengen request lagu pop Indonesia, tahan dulu sebentar karena nanti ada program potluck di jam 11 sampai nanti di jam 1 siang. Oke? Untuk saat ini dari jam 9 kita bakal dengerin lagu-lagu pop Bali dulu di program Varia Pulau Dewata. Setelah itu baru lanjut ke lagu Indonesia ya. Terima kasih banyak untuk semuanya, untuk fans Gema Merdeka yang sudah monitor bahkan mungkin dari tadi pagi. Terima kasih banyak karena sudah selalu setia ya, dimanapun kalian berada. Mungkin dengerin di tempat kerja, dengerin di perjalanan, di mobil, dengerin di rumah, di toko, di warung, atau mungkin dengerin di SPBU atau di pasar, atau dimanapun kalian berada, pokoknya terima kasih banyak. Semangat aktivitas pokoknya untuk hari Senin ini, semoga semuanya lancar jaya, tidak ada hambatan gitu ya, dan tentu jangan lupa sarapan, karena sarapan itu penting banget ya. Utamakan sarapan dibanding harapan. Oke, Tiara pamit undur diri. Selamat pagi semuanya. Selamat beraktivitas. Bye-bye.

Selamat pagi para pemirsa. Ido Dani sarang sami ye panjaga ke mamar dekering dicici megena semak dimangkin. Muali sekeng magi Supratman sata ulungan sopat lantai dolen pasar Bali ya titiang Yayu Kumar sido tangkel mandi ngiring Ido Dani ring gelaran acara varia predawata dalar kantor tetap ring frekuensi titiang sia dah sepitu nanggu pitu FM. Nah Ido Dani sanya selan seneng nik acara. Pamitnya kena rajang kita kirang punapi, siapa nih ketaler kantun ke siendo ide sang yang bidewasa. Ini para pemirsa pina ke puruan yang ngatur, di tiang pentara cerai dan lali ngaturan penghasun kare pina ke pemungka acara. Om Swastiastu.

Inggih tresne candhe-candhe ngelan dukang susut racing nggih sampun sidaturan titiang kali tembang nggih ring irudan yang ditasane sampun pada tetep bergabung ring kenjangan galah kadi mangkin ring gelaran duwe varia pelewata nggih kana puput galah solas malih bos-bos ring irudan sana yang lagi sibuk beraktivitas selamat beraktivitas kumanten dan sana sampun-sampun sida nyadang titiang matu jo semua kumanten wedan go saji macu penapi gatre porong bui made parne ke sarangin capung bagus pujawan ring singo padu ngelantur wenta nang angga nge ada de baim yakusa juga nge sampun masuk matur suksemo komanten wayan setiari ke sarangin ini gaya ditang punigi penapi gaton nih mudah-mudahan tetap sehat nge made sindan kekeh niki jak peragat lengkong kumanten ring taman lebihan semal juga sampun bergabung matur suksemo.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
1: Om Swastiastu, Bli.
2: Yeh, kengken toh, Bli. Dari jangka keto pejalannya.
3: Aduh, sakit san, Bang Kianglin lo.
2: Tenang, kan, Bli. Nenek-nenek, dia ngabon, nasatia refresh. Luang saja nih untuk sakit Bang Kiang.
3: Sekene lo. Nah, kalau cobain malu. Iya saja, luang saja nih anget nih. Mesti seriang-seriang cek ingat asane Bang Kiang beli ini lo. Batang nih beli masih kewa masari lo. Apa deh anggona?
2: Untuk susah tidur, anggona nasati harmoni gen beli. Nasati itu nak liu ada variannya beli. Ada 14 jenis, tinggal pilih gen sesuai dengan kebutuhan.
3: Oke, tuh. Nih gen sebuah luang asane. Apalagi varianannya len. Nah. Kalau beli, beli jani yang telah nih. Dijual beli beli loh.
2: Gampang beli. Bisa beli di reseller Nasatya terdekat atau kontak gen ke nomor 08 11 3 888 0777.
3: Nenek malu kecatat di HP nomornya 08 11 3 888 0777.
4: Mari sehat alami dengan Nasatya.
5: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: Soak Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: Soak Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Come on.

0: Story Tisa Biani, waktu ngedate pertama kali.
1: Hai, sorry ya nunggu lama.
2: Hai Tisa, gak apa-apa.
1: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh, Cipta dan Fresh Maxicle baru. Dengan blue gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Bright Zep, usir bakteri bau mulut, plus cold blast and extract mint yang bikin nafas segar maksimal.
2: Peace, Tisa.
1: I call you later, bye.
0: First date gagal total. Tapi selalu ada kesempatan kedua.
1: Hai, apa kabar?
2: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
1: So sweet. First date jadi fresh day. Thank you.
2: Sama-sama.
1: Pakai Cipta dan Fresh Maxicle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
0: Berkat Cipta dan ngedate jadi fresh date.
3: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
4: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
3: Iya dong, kan Mama mijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
5: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

Kalau DLC ngi sampun cide aturan titiang minyak gosok cap tunggal dapat menjaga diri kita dari gigitan nyamuk ngi saingan nyamuk tidak berani dekat. Sangat baik digunakan menjelang tidur atau bersantai di luar rumah atau berkemah. Minyak gosok cap tunggal pun iki juga cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek ngi untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur atau gelisah. Minyak gosok cap tunggal pun iki juga bagus untuk kerokan, ya untuk sakit encok, sakit bonyok, rematik, pegal linu, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi jangan ragu lagi untuk membeli minyak cap tunggal pun iki untuk keluarga dan untuk kita sendiri, nggih. Dan ngerahnya juga gampang di cabang apotekku terdekat ring genai itu dane. Wender ring apotek sehat bahagia di Jalan Raya Dharmagiri Gianyar, ring apotek kita hubung di Jalan Cokroaminoto 309 Denpasar, toko obat Cipta Karya di Jalan Gajah Mada 76, toko obat Saudara di Jalan Gajah Mada 86, toko obat Dunia Sehat di Jalan Raya Sesetan 457, apotek Ifarma di Jalan Pulau Moyo 95 Denpasar, apotek Ifarma Panjat di Jalan Tukar Pekeresan 60B, apotek Ifarma Sanur di Jalan Angtuah nomor 8 meniki, dan wenten ring apotek kita Sidikarya sana megena ring Jalan Ngurah Rai nomor 80 Tabanan.

Inggi bon dalam ponjok batu inggi sampun sida matilar Pak Dekdi Mahes penikir yang ngentake penapi getona ngoman inggi re ngabian basing ngelantur wenten male alias nal jepit inggi wayan Pusposari pane tombong nak serokadan kaderatna reng garsu ke sarangin wayan gendait inggi sapena pigatra amin su satirin inggi nyimak saja dari Cilacap punigi sampun juga bergabung. Terima kasih banyak lantur Komang Ayu Reng Darmo Sabe sarang Wayan Segita nge lan Komang Indri senentering Blabato. Nah ring manianya voli jangan lewatkan, saksikan terus niki pertandingan Forum Cup 4 Banyar Umanyar Tegal Darmo Sabe. Nah tu nanti tiang tu malam hari ini sana bertanding Porgana Gunung Pandai Tumbak Bayu pacang berhadapan dengan Perkam Bongkase ngelantur yang sesian sana kaping kali JVC Jagopati Abian Semal pacang menantang BBC Banyar Bucu Darmo Sabe. Keturunan titiang melepisan Porgana berhadap dengan Porkam di season pertama, di season kedua GVC berhadap dengan BBC nge. Untuk hasil kemarin puniki pertandingan seru nge. Putra Punggul berhadapan dengan Porda yang dimenangkan oleh Putra Punggul 3-0. Ngelanturi season keduanya Porsepa Semane berhadapan dengan Palapa pelagan penatih yang dimenangkan oleh Palapa nih dengan skor 3-2. Nika hasil pertandingan semalam.

Inggih tes pokne sampun sida katur nggih. Heeh, wonten malih semeton di tiang komang mardike nggih. Heeh, saking Tauman juga sampun masuk lantur wonten Nyoman Landung, wonten Gusti Ngurah Wayu Sucipto, ada malih, ada Limang Sudi nggih. Lanturan di tiang dengah sing lantang niki ngah bawa susumeng. Alung ya adanya dane ibawa kada betne. Ada juga Sumadi Jaya Suksema Ring Tambau nyarengin Wayan Sukerti Sukerti. Nah ini kemegantung dengan Sujano juga sarang Nirlina Yanti, ada Mama Risti ya. Ring Galiran Bangli juga sampun bergabung, ada Pak Ariana sarang Ibu Ariana. Ring Pejeng Ngaji juga sampun masuk Martu Suksema.

0: Inggih, ada kene, ada keto, gue milio jalingah kewah, nge, sampun cido katur, yang ngiru dan nanti tiang, senemangkin atur nanti tiang, ale ayuning dewasa. Merta dadi, baik untuk upokaryatnya, dan pemujaan terhadap leluhur. Banyu urug, baik untuk membuat bendungan, tidak baik untuk membuat sumur. Bojok turun, baik untuk menyetel gamelan, nge, cari walangkati, tidak baik untuk melakukan pernikahan atau pewiwahan atiwa-tiwa tengaben dan membangun rumah. Dauh ayu baik untuk membuat awegaweg, peraturan-peraturan atau undang-undang, baik juga untuk membangun. Derman bagio baik untuk nikah, membangun, mulai belajar atau berlatih dan belajar menari. Genirwana baik untuk segala jenis pekerjaan yang menggunakan api, tidak baik untuk mengatapi rumah, melapas dan bercocok tanam. Kalau sarang mengandung sifat boros, terapas, tidak baik untuk berbelanja. Kalau temah tidak baik dipakai dewasa ayu. Nika aturan didang ale ayuning dewasa.
1: Gemar, gemar, gemar, merdeka.

0: paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel. Udah nih kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
0: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Gimana kabarnya Tut?
4: Becek-becek, beli putu pun habis. Ampun pensiun.
3: Iyan beli tahun depan pensiun Tut.
4: Kalau beli putu sudah punya rencana pensiun.
3: Beli lakar mengembangkan usaha dagang Tut yang sudah dikelola sama istri beli.
4: Deh, Iyan beli pastine tan kekurangan modal. Tiang kebanyakan keinginan beli tapi kekurangan modal.
3: Sing jeke Tut, ne penting jani masih bisa aktif dan kreatif walaupun nanti kita sudah pensiun.
4: Benah toh beli, tapi apa daya? Tak ada modal.
3: Tenang Tut, nih ada kredit pensiunan dari Bank BPD Bali.
4: Seken tuh beli?
3: Seken lah. Kredit pensiunan Bank BPD Bali tuh menjadi solusi untuk tetap bisa aktif berkarya pada masa pensiun.

0: Siun.
1: Atahin tiang ke Bank BPD Bali, Bli.
2: Mai, ajak ke Bank BPD Bali terdekat.
3: Tidak pensiun untuk berkarya bersama Bank BPD Bali.
4: Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500 844.
5: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
6: Dan muncul benjolan, uci-uci,
7: minyak gosok, cap tunggal.
6: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
7: minyak gosok, cap tunggal.

Ini gelang benang ini sampun side katur misalnya mungkin bagi orang tua yang membutuhkan tablet untuk putra-putrinya nih yang sedang sekolah atau kebutuhan les di luar sekolah. Kita dari Dua Takom sediakan tablet mulai dari 1 jutaan saja nih, dan ada promo tablet produk terlaris Motofet 60 Neo harganya Rp2.869.000, sudah dilengkapi pen dan keyboard nih. Kelantur, selain itu buat semeton titang yang mau upgrade iPhone lamanya nih ke seri yang lebih baru, Dua Takom ada promo menarik iPhone 14 diskon 2 juta kini menjadi Rp8.749.000. Di samping itu juga tersedia iPhone 15, 16, iPhone Air 17, 17 Pro dan 17 Pro Max. Nah, buat yang mau kredit angsurannya nih Rp700.000 kumanten nggih, cukup dengan KTP diproses cepat. Dewa Takom selalu berusaha menyediakan variasi stok yang lengkap untuk memenuhi kebutuhan dudane akan handphone, laptop dan aksesorisnya. Pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal nggih kan kualitas dan layanannya, mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Redmi dan lain-lain. Merek laptop juga lengkap di Dewa Takom, Winten Apple, MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP atau Penexio dengan harga yang terjangkau, mulai harganya 2 jutaan kumaten. Mau tanya silakan celak WA-nya di 62812-3931-7686. Balik pisang terus celak di 62812-3931-7686. Info lain bisa follow Instagram @dewatakom atau Facebook dewatakom. Mau beli handphone atau laptop, yuk ke Dewa Takom kumanten. Kalau yang dekat dan lengkap ngapain harus jauh-jauh.

0: ingin bekerja di Hotel Bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
1: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023, hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Nonmin, tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda, dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin, PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688, dan Instagram Nonmin @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya, terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby
2: ya?
4: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.

0: Pahlawan pengganti sampun sida kadur ring gitu dan yang ditiang sana wawu nge minam ditiang bergabung utawi sana sampun saking tunis samang nge jadang ditiang wiki rikala dudane sampun pada wender ring tempat terdipita sendirian teman-teman manis nge sampun sida teragi pindah ke penyemangat dudane rikala mekarya ingin tuh mendapatkan informasi yang luar biasa nge yang memerlukan yang membutuhkan sepeda motor nge kapan lagi bisa punya motor Yamaha keren hanya dengan angsuran 800 ribuan kumbatan yuk segera miliki Yamaha Grand Villano yang pastinya siap kirim tanpa inden Yamaha Pasio angsurannya 800 ribuan kumbatan Yamaha NMAX dan Aerox siap kirim DP-nya ringan nggih KTP luar Bali pendatang atau rantuan nggih tukar tambah semua bisa dibantu fasilitas servis wajah motor booking servis emergency call ngelantur spare part lengkap dan asli Yamaha, mekanik handal dan berpengalaman, servis bergaransi 30 hari dan ada member nih wajah motor Neymar Rojan.
1: Halo semeton wajah motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi wajah motor Singaraja, Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja, nomor telepon 081934 333346 serta wajah motor kubu tambahan Jalan Raya Air Sani kubu tambahan nomor telepon 081934 333347. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah bergaransi hingga 30 hari. Wajah motor menerima servis semua merek kendaraan semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan, semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah Motor.

0: மறஜான்.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
3: Aku gula batu.
4: Mau melati.
3: Apa lapar?
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
3: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas, enaknya minum tea juice.
3: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
7: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
6: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
7: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @ Stikom Bali.
8: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
7: ITB Stikom Bali. Always the first.

Semaran, ya sampun dalam aturan di tiang, ya, dilanjutkan malit, itu dari di tiang sana, sampun muali, ji santo ring samplangan, bu Made Sudanti ring sesetan, ketut Mariani ring ngandake, kantor wenten wayan sudi bagio, penampi gatre, alias Jan Douglas yang peniki, payan budo juga ring si bang, ya, jeru Mertosari ring siolan, budi masir ring kacagan, mbak wayan Lasri Belayu, ada Lu Suartini ring pembatan Renang Karangasem, Pak Agung Senjaya ring Keramas nggih juga sampun bergabung. Nah, kini Pitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset, nah 56.000 yang sudah spot untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power harganya 168.000 untuk 3 saset. Jadi Pitaliknya dikonsumsi cukup seminggu 2 kali kumanten dan dapatkan Pitalik di apotek dan toko obat terdekat ring kena ide dani.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Atau apel.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Weh, Butut, sedang apa di sana? Dan tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
6: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
5: Itu dah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
6: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Yan.
5: Maksudnya gimana?
6: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
5: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
6: Ya pokoknya lengkap ya Pak Yan. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
5: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
6: Yuk Pak Yan, tunggu apa lagi? Gas full Pak Yan. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, car branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang, metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.

Balada Cinta Rahwana nggih sampun sida medilana dua ninggala nggih sampun damel daging malih rawuh iki mana lumun ditanggering redane ring gelaran dhewe variabel dewata selamat beraktivitas tetap yang namanya waspada selalu semangat dan mekenyem salam 1 2 3 cuat blung om santai santai santai om.

97,7 FM Gema Merdeka Ngeteran Fans ya. Gema Merdeka mungkin hari ini, esok atau nanti dari Anet Delicia sudah Yulia hadirkan untuk Anda ya. Baiklah Fans ya Gema Merdeka. Sebelum kita lanjutkan lagi, Yulia bakal hadirkan dulu informasi untuk Fans ya Gema Merdeka dimanapun Anda berada ya. Nah, kali ini Fans ya Gema Merdeka terutama untuk Anda yang sudah lulus SMA ya. Nah, Fans ya Gema Merdeka, kali ini Yulia kasih tahu nih, mari wujudkan masa depan gemilang bersama Yayasan Dwi Jendra ya. Jadi, kini telah dibuka penerimaan siswa dan mahasiswa baru untuk tahun akademik 2026-2027 yang berlokasi di Jalan Kamboja nomor 17 Denpasar. Yayasan Dwi Jendra menghadirkan konsep One Stop Education mulai dari PAUD dan TK, SD, SMP, SMA, SMK hingga universitas. Bersama Yayasan Dwi Jendra, raih prestasi dan masa depan yang cemerlang. Didukung fasilitas modern, metode pembelajaran berstandar global, serta tenaga pendidik yang profesional dan berpengalaman. Yayasan Dwi Jendra siap mendampingi perjalanan Anda menuju masa depan yang penuh kesuksesan. Yuk daftarkan diri Anda sekarang juga. Informasi lebih lanjut follow Instagram di @yayasan_dwijendra atau hubungi 0811-3989-646. Yayasan Dwi Jendra, unlock your potential, shape your future.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Gemah,
3: Gemah,
4: Gemah,
3: Merdeka.

9.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Anggi Marito tak segampang itu sudah Yulia hadirkan untuk Anda ya. Baiklah Fanstia Gema Merdeka, udah tahu belum? Karena kini Vital kita udah hadir kembali Fanstia dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu sachet Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 sachet. Jadi untuk Vitalik ini dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya. Nah, Fanstia Gema Merdeka dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren Fans Tia ya. Gema Merdeka masih di ajangnya Potlot ya, Potret Lagu Indonesia Ngetop. Fans Tia ya, Gema Merdeka kali ini seperti biasa Yulia juga bakal hadirkan informasi ringan untuk Anda. Nah, kali ini bagaimana cara kita untuk merawat tas kulit. Nah, buat Fans Tia ya, Gema Merdeka yang mungkin di rumah punya tas kulit ya, Yulia kasih tahu ntar gimana caranya untuk merawat tas kulit. Tapi jangan kemana-mana, kita nikmati dulu kali ini udah putarkan dari Budi Doremi, ada Mesin Waktu.

dari Budi di Remi sudah menghibur kita fans Sigma Merdeka ya. Kita lanjutkan lagi fans Sigma Merdeka. Seperti yang sudah Yule informasikan tadi, Yule bakal kasih tahu nih bagaimana cara untuk merawat tas kulit asli agar tidak mudah mengelupas. Nah, fansnya siapa sih yang tidak kenal tas kulit? Jadi tas ini, jenis tas yang satu ini memang banyak disukai oleh beragam kalangan, khususnya para pecinta fashion. Nah, pasalnya tas kulit ini dapat menciptakan gaya fashion yang elegan, sehingga memakainya pun ini dapat menjadi kebanggaan tersendiri. Terlebih jika tas kulit yang Anda miliki ini adalah jenis tas kulit asli, memiliki tekstur yang lebih alami. Tas kulit asli identik dengan variasi unik pada setiap potongan kulitnya. Hal ini yang menjadikan tas kulit asli begitu spesial dan tak jarang harganya dipatok harga cukup mahal ya. Nah, karena detailnya yang begitu berbeda dari tas kain lainnya, maka tak heran perawatan dari tas kulit asli ini pun perlu dilakukan secara khusus. Fansia, nah supaya tas kulit Anda tetap awet dan selalu tampak seperti baru, simak tips cara merawat tas kulit asli yang berikut ini. Nah, fans Sigma Merdeka, agar tas kulit asli tetap tahan lama, maka perawatannya tidak boleh sembarangan. Nah, kali ini ada tips untuk merawat tas kulit asli yang bisa Anda lakukan agar tetap awet dan bisa digunakan dalam jangka panjang. Yang pertama, fans Sigma Merdeka, jauhkan dari paparan sinar matahari dan air. Nah, ketika Anda beraktivitas di luar ruangan dengan membawa tas kulit, usahakan tas tidak terkena matahari langsung dalam waktu yang lama. Hal ini karena sinar matahari langsung dapat membuat warna kulit tas mudah memudar seiring berjalannya waktu, sehingga memungkinkan tas akan tampak kusam. Selain itu, Anda juga perlu menjauhkan tas kulit dari air serta tempat yang lembab. Pasalnya, bahan kulit yang terkena air dan lembab dalam waktu yang lama ini dapat menjadi wadah bagi pertumbuhan jamur pada tas Anda.

0: Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
1: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
2: Kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
3: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong.
2: Soclean Eau de Parfum,
3: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai. Kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
3: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong.
2: Soclean Eau de Parfum,
3: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: Gema, Gema, Gema, Merdeka.

97,7 FM Gima Merdeka, Ngetrafan Setia Gima Merdeka. Tepat di jam 12 siang waktu Bali, saatnya kita tinggalkan sejenak urusan dunia guna mendengarkan Puja Trisandya untuk daerah Bali dan sekitarnya. Tetap di 97,7 FM Gima Merdeka, Ngetren.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren fans ya Gema Merdeka. Keisha Lefronka, Andi Rianto mengejar matahari ya. Balik ke fans ya Gema Merdeka, kita masih di ajangnya potlot ya untuk season yang kedua. Nah, masih cara merawat tas kulit yang asli agar awet ya fans ya Gema Merdeka dan tidak mengelupas ya. Yang pertama tadi sudah ya, jadi yang pertama tadi jauhkan dari paparan sinar matahari dan air. Untuk yang kedua, segera keringkan tas jika terkena air. Apabila tanpa sengaja tas kulit terlanjur basah kuyup terkena air, pastikan untuk langsung mengeringkan tas sesegera mungkin. Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari bahan kulit pada tas tersebut mengelupas hingga berujung pada kerusakan. Yang ketiga, gunakan cairan pembersih khusus. Jadi fansnya ya, tidak seperti tas kain pada umumnya. Hindari penggunaan deterjen untuk membersihkan tas kulit. Penggunaan cairan pembersih yang tinggi akan zat kimia dapat merusak bahan tas Anda. Gunakanlah cairan pembersih khusus untuk tas kulit. Cara lainnya, Anda dapat menggunakan cairan baking powder yang hangat dan juga cuka putih atau perasan lemon untuk membersihkan noda pada tas kulit. Detailnya, Anda bisa mencobanya sendiri ya. Lalu fansnya bersihkan permukaan tas dengan kain microfiber. Jadi jika sudah menemukan pembersih yang tepat, gunakanlah kain microfiber yang lembut yang telah diberikan sedikit air untuk membersihkannya. Lalu usap kulit tas ya secara perlahan hingga debu terangkat. Hindari penggunaan sikat untuk membersihkan tas kulit ya. Jadi rutinlah membersihkan tas kulit secara berkala. Misalnya apabila Anda sering menggunakannya. Nah, jadi bersihkan minimal 1 kali dalam seminggu atau langsung bersihkan saat itu juga bila tas terkena noda. Untuk berjaga-jaga, bawalah tisu basah setiap kali akan bepergian. Jadi jika Anda bisa langsung bisa melakukan perawatan pertama secara praktis, lebih baik lagi jika pakai tisu basah yang Anda gunakan. Dan fansnya khususnya ini untuk tas kulit, untuk merawat tas kulit.

0: Bu Komang, tumben singa.
1: Ini meliang bapak ne kopi gula.
0: Aduh, tiang angsap ngabe dompet.
1: Bu Wayan ngabe HP.
0: Ngabe?
1: HP Bu Wayan sampun wenten aplikasi Bank BPD Bali Mobile.
0: Wenten?
1: Mangkin sampun wenten produk layanan kiris Bank BPD Bali namanya. Cukup scan QR kode niki.
0: Masa? Kengken carane? Coba ajain tiang.
1: Buka aplikasi BPD Bali Mobile, cari menu transaksi kiris, scan QR kode kiris, masukkan nominal pembayaran, lan masukkan PIN. Nyanan muncul pembayaran sukses utawi berhasil.
0: Dados tiang sarang dari merchant kiris Bank BPD Bali, gen ditoko roti tiangi
1: pasti ke dados Bu Wayan kiris Bank BPD Bali taler dados genahang ring pura anggen ngaturang dana punia mangkin sampun jaman cashless transaksi tanpa uang tunai.
0: Suk semua infonya Bu Komang, tiang lakar ke Bank BPD Bali mangkin.
2: Bank BPD Bali, sahabat usaha Anda. Ayo ke Bank BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500844.
3: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Gema, gema, gema, merdeka.

97.8 Gema Merdeka yang tervansi Gema Merdeka. Kita tinggalkan dulu Lyodra Andirianto ya, ada Sang Dewi. Oke, fansi Gema Merdeka, kita lanjutkan lagi. Masih ada beberapa tips untuk merawat tas kulit ya. Yang berikutnya, hindari menumpuk tas kulit. Nah, simpanlah tas kulit asli dengan cara didirikannya. Didirikan dan disusun rapi dalam sebuah rak atau lemari. Pasalnya menyimpan tas dengan menumpuknya bersama tas lain ini berpotensi dapat merusak bentuk tas kulit. Yang berikutnya, Vanstia, simpan tas bersama silika gel di dalam tas. Biasanya silika gel ini disediakan langsung oleh produsen tas di kemasan saset yang dapat ditempatkan di dalam tas. Anda dapat tetap membiarkan silika gel ini ada di dalam tas untuk menghindari kondisi lembab atau jamur di dalam tas kulit. Fansi Gema Merdeka, itu dia beberapa cara untuk merawat tas kulit asli ya, semoga bermanfaat untuk Anda. Jadi untuk Anda yang punya tas kulit, bersiap-siap rawatlah dengan baik agar awet.

0: Story Tisa Biani, waktu ngedate pertama kali.
1: Hai, sorry ya nunggu lama.
2: Hai Tisa, gak apa-apa.
1: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh, Cipta Den Fresh Maxicle baru. Dengan Blue Gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Brave Zep, usir bakteri bau mulut, plus Cool Blast and Extract Mint yang bikin nafas segar maksimal.
2: Tisa,
1: I call you later, bye.
0: First date gagal total. Tapi selalu ada kesempatan kedua.
1: Hai, apa kabar?
2: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
1: So sweet. First date jadi fresh day. Thank you.
2: Sama-sama.
1: Pakai Cipta Den Fresh Maxicle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
0: Berkat Cipta Den, ngedate jadi fresh date.
3: Kembang,
4: kembang,
5: kembang,
4: merdeka.

0: beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Gemah,
2: gemah, gemah, merdeka.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Guma.
1: Guma. Merdeka.
2: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrofans Tia Gema Merdeka. Masih di ajangnya potlot ya, potret lagu Indonesia ngetop. Dan fans Gema Merdeka, gak terasa kita sudah berada di menit ke-45, melangkah dari jam 11 siang ya. Selamat siang dan juga selamat beraktivitas untuk Anda semuanya dimanapun Anda berada. Semoga hari ini hari yang indah untuk kita semua ya. Yang lagi istirahat siang, selamat menikmati santap siang hari ini. Dan mungkin untuk Anda yang lagi makan siang bersama rekan-rekan di kantor, ya semoga masakannya enak ya. Karena hari ini Yulia masak enak nih. Makanya dari tadi menunggu-nunggu jam 12 ya, mau menikmati bekal. Baiklah fans ya, kali ini Yulia putarkan ada Iqdi Taf ya dengan Rutinitas.

97.7 FM Gema Merdeka ngetren, fans setia Gema Merdeka gak terasa waktunya sudah merapat ke jam 1 siang ya. Fans Gema Merdeka, kali ini sebelum Yuli akhiri ya, kali ini Yuli hadirkan dulu informasi untuk Anda, fans setia Gema Merdeka. Minyak gosok cap tunggal ini dapat menjaga kita dari gigitan nyamuk ya, sehingga nyamuk itu tidak berani mendekat. Sangat baik digunakan menjelang tidur ataupun bersantai di luar rumah atau berkemah. Nah, minyak gosok cap tunggal ini sangat cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek, untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur ataupun gelisah. Nah, minyak gosok cap tunggal ini bagus juga untuk kerokan ya, sakit encok, sakit boyok, rematik, begelinu. Jadi jangan ragu lagi untuk membeli minyak gosok cap tunggal untuk diri sendiri dan keluarga Fanstia. Nah, Fanstia Gema Merdeka, untuk saat ini minyak gosok cap tunggal dapat dibeli di toko-toko obat dan seluruh apoteku, dan ada juga di apotek-apotek seperti Apotek Sehat Bahagia di seputaran Jalan Darmagiri Gianyar ya. Apotek kita hubung Jalan Cokroaminoto nomor 309 Denpasar, Toko Bacipta Karya Jalan Gajah Mada nomor 76 Denpasar, Toko Obat Saudara Jalan Gajah Mada nomor 86 Denpasar, Toko Obat Dunia Sehat Jalan Raya Sesetan nomor 457 Denpasar.

97,7 FM Gema Merdeka, Ngatra Fans Setia Gema Merdeka. Waktu sudah merapat saja ke jam 1 siang. Sampai di sini dulu Yulia menemani Anda bareng potlot ya, potret lagu Indonesia yang tetap untuk edisi hari ini di lembaran 18 Mei 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda Fans Setia, dan jangan kemana-mana karena sesaat lagi Anda bakal ditemani bareng PIS pengantar istirahat siang untuk Anda. Tetap di 97,7 FM Gema Merdeka, Ngatra Fans. Selamat siang, sampai jumpa, bye-bye.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Nonstop, lagu terbaik.
5: Gema, Merdeka.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
1: Nonstop, lagu terbaik.
2: Gema, Merdeka.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Nonso, lagu terbaik.
4: Gema, Merdeka.

0: 97, kamu 7 FM, Gema Merdeka, ngetren. Hai, selamat siang fans dia. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 284 Denpasar, Bali. Ketemu sama Tiara lagi, siang hari ini kita masih edisi hari Senin ya, di tanggal 18 Mei tahun 2026. Sudah jam 2 siang nih, waktunya apa? Waktunya kita telepon-teleponan di program Halo GM. Dan karena sekarang adalah hari Senin, otomatis ada playlistnya. Jadi fans Gema Merdeka wajib cek dulu playlist yang udah Tiara posting tadi di story WhatsApp dan juga di Facebook. Jadi silahkan dicek dulu untuk playlistnya. Setelah itu baru langsung telepon ke WhatsApp kami di 081558000977. Dan jangan lupa nanti bisa kirim salam untuk satu orang spesial. Oke deh, hari ini playlistnya keren-keren, fans Gema Merdeka seperti biasa 11 lagu ya yang udah disiapin. Jadi langsung aja Tiara bakal angkat telepon pertama untuk edisi hari ini. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Tiara cantikku.
0: Halo, selamat siang juga, dengan siapa di mana nih?
1: Bu Tu di Kebayuwa, GM.
0: Halo, gimana cuaca di sana Bu Tu?
1: Mau belum ini, mau turun hujan ini kayaknya, Ge.
0: Oh gitu, baiklah langsung deh, mau request lagu apa?
1: Lagunya Aku Pasti Kembali.
0: Lagunya siapa tuh ya? Pasto.
1: Pasto.
0: Oke, salamnya mau buat siapa?
1: Spesial buat yang lagi cuap-cuap di udara, semoga tetap semangat walaupun hujan.
0: Okay. Dadah bye-bye. Terima kasih Bu Putu di Keboiwo yang selalu semangat. Terima kasih sudah gabungan ya. Lagu Aku Pasti Kembali dari miliknya Pasto, langsung Tiara puter. Ini dia lagunya.

0: Weh, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar-mandir aja depan toko.
1: Ye, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Itu dah, Bu. Banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya, Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi, Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya, berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa, Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya, pokoknya lengkap deh, Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar

0: 97.7 Kamu tuh JFM Gemah Merdeka. Kalian sudah mendengarkan tadi lagunya Pastu yang judulnya Aku Pasti Kembali. Sekarang kita lanjut angkat telepon kedua dulu ya. Kira-kira setelah ini kita bakal dengerin lagu yang mana ya? Kita sapa dulu penelpon kita. Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Mbak Tiara.
0: Halo, selamat siang juga. Dengan siapa, di mana nih?
1: Ya, Rahmawati Singapadu.
0: Hai, bagaimanakah cuaca Singapadu, Mbak Rahmawati?
1: Lagi nemes di sini Mbak Tiara.
0: Baiklah. Mau request lagu apa?
1: Lagunya Kotak.
0: Lagunya Kotak, boleh. Salamnya mau buat siapa nih?
1: Buat Mbak Tiara aja deh. Selamat bertugas. Tetap semangat, Mbak. Dadah, bye-bye.
0: Terima kasih buat Mbak Rahmawati di seputaran Singapadu yang katanya lagi mendung-mendung. Mesra. Mendung pokoknya di situ katanya. Baiklah, kita langsung aja yuk dengerin lagu yang udah dipilih. Ini dia, Pelan-pelan Saja dari miliknya Kotak.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Hangat Transidah bernyanyi bersama Pelan-pelan saja dari miliknya kota. Kita lanjut, angkat telepon selanjutnya ya. Kira-kira ada siapa nih? Halo GM.
1: Halo GM. Selamat Halo. Siang.
0: Selamat Sarah siang Cintai. Juga dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Pak Cahya di seputaran Tangerang ya.
0: Halo, bagaimana cuaca di sana?
1: Cuacanya hujan, Dara. Barunya hujan yang jelas.
0: Oh, sudah hujan di situ. Baiklah, mau request lagu
1: kalau
0: apa?
1: Di sana gimana?
0: Kalau di sini mendung, Pak Cahya.
1: Oh, mendung.
0: Ya. Mau request lagu apa nih?
1: Lagunya Gigi ya, 11 Januari.
0: Oke, salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat Mok Kadek Ramawati dan istri tersayang yang lagi kerja di Radio GM. Kabar Tiara, mat bertugas, semangat bekerja. Terima kasih, dadah cantik.
0: Bye, terima kasih kembali. 11 Januari dari miliknya Gigi. Sudah siap bernyanyi semuanya? Langsung Tiara puterin ya. Ini dia lagunya.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: Merdeka. 97,7 FM Gema Merdeka. Ngatain kita lanjut fans ya. Lagunya Gigi sudah meluncur. Kita sekarang move ke penelpon selanjutnya. Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Gek Tiara cantik.
0: Halo, selamat siang juga dengan siapa di mana nih?
1: Dia mau kade Ratna Gek, seputaran Gatsu Timur.
0: Halo, gimana cuaca di Gatsu mau kade?
1: Cuacanya galau Gek, mau nangis mungkin ini.
0: Baiklah, mau request lagu apa hari ini?
1: BCL Gek ya.
0: Oke, salamnya mau buat siapa?
1: Salamnya buat Duda Yuratmini ya, yang ada di Sutomo, Mat beraktivitas sama Gek Tiaranya yang lagi tugas, Mat beraktivitas sampai tuntas. Makasih waktunya cantik, dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye, terima kasih. Moka Daratna di seputaran Gatsu, yang ternyata di situ juga lagi mendung, Fansego Merdeka ya. Baiklah, kita langsung aja lanjut dulu, dengerin lagu yang udah dari kuas sama Moka Daratna di sana. Ini dia lagunya Bunga Citra Lestari, 12 tahun terindah.

0: 97, kamu tuh JFM Gema Merdeka. Ngatain siapa tadi yang sudah ikut nyanyi? Tos dulu dari jauh. Terima kasih banyak. Kita lanjut ya, sudah berdering-dering. Kita angkat telepon dulu. Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Mbak Tiara cantik.
0: Hai, selamat siang juga. Dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Lingling, Sempidi Kuanyi Mbak Tiara.
0: Halo, bagaimanakah cuaca di Sempidi?
1: Rem-rem Mbak Tiara.
0: Mendung ya. Baiklah, mau request lagu apa nih?
1: Lagunya Gigi udah ya?
0: Lagunya Gigi udah, mau yang lain?
1: Oh, Pasto?
0: Pasto udah pertama tadi.
1: Kahitna.
0: Kahitna boleh. Salamnya mau buat siapa?
1: Salamnya buat Mbok Tiara aja deh. Selamat tugas ya Mbok Tiara dan terima kasih Mbok Tiara. Dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye. Terima kasih buat maling-maling di Sempidi Kuanji sana yang sudah ikut gabung. Kita langsung aja ya dengerin single galau Kahitna yang duet sama Monita Tahal ya. Ini dia yang judulnya Titik Nadir.

0: 97, kamu 7 FM, Gema Merdeka, ngatrain fans di Gema Merdeka. Tadi sudah kita dengerin lagunya Kahitna sama Monita Tahalea ya. Sekarang fans dia wajib banget nih dengerin informasi penting dari Tiara. Khusus buat kalian yang pengen beli motor baru, cus dapetin diskon spesial khusus hanya di bulan Mei di Wajah Motor. Kapan lagi fansnya bisa punya motor Yamaha keren hanya dengan angsuran 800 ribuan aja. Yuk segera miliki, ada Yamaha Grand Villano yang pastinya siap kirim tanpa inden, ada juga Yamaha Vasio dengan angsuran hanya 800 ribuan aja, kemudian ada juga NMAX dan juga Aerox yang siap kirim dengan DP yang ringan. Dan tenang, kalau fansnya KTP-nya luar Bali, sebagai pendatang, sebagai rantauan, atau buat semeton yang pengen tukar tambah, tenang, semuanya bisa dibantu sama Wajah Motor. Terus fasilitas servis Wajah Motor juga lengkap banget, booking service, emergency calls, spare part lengkap dan asli Yamaha, mekanik handal dan berpengalaman, servis bergaransi 30 hari plus ada membernya juga. Wajah Motor, nih mari jang. Yeay, jangan lupa beli motor Yamaha di Wajah Motor aja. Oke, lanjut, fansnya Gema Merdeka sudah berdering-dering kembali. Tiara mau angkat teleponnya dulu. Halo GM.
1: Halo GM, hai, selamat siang Kak Tiara cantik.
0: Halo, selamat siang, dengan siapa di mana nih?
1: Luiskan nih, kawasan Sliwis Kak Tiara.
0: Halo, gimana cuaca Sukawati beli Luiskan nih?
1: Astung kalau cuacanya memes, minum-minum mesra Kak Tiara.
0: Baiklah.
1: Semestra Kak Tiara menghiburkan setia Gema Merdeka.
0: Asik, hari ini mau request lagu apa nih?
1: Lagunya Duo Maya, boleh Kak Tiara?
0: Boleh dong, salamnya mau apa buat itu? Siapa? Ingat kamu.
1: Kalau udah masuk jam 2, ingat Kak Tiara, ingat halu ya.
0: Iya, mantap. Salamnya buat siapa dulu
1: nih? Spesialin buat pansetia Gema Merdeka yang masih monitor dan buat Kak Tiara yang bertugas, nasi hangat sama
0: cakep.
1: Makasih banget Kak Tiara. Bye-bye.
0: Terima kasih kembali beli Royskani di kawasan Swiss seputaran wilayah Sukawati sudah ikut bergabung dan lagunya langsung meluncur. Ini dia, Duo Maya, ingat kamu.

0: Gema
1: Merdeka 97,3 FM Gema Merdeka angkatan. Itu dia lagunya Dua Maya, Ingat Kamu. Lanjut yuk, fans Gema Merdeka. Siapa nih yang mau ikut gabungan lagi? Silahkan langsung telepon Tiara ke nomor WhatsApp kami 081558000977. Soalnya Tiara masih punya lagu lagi 5 fans Tia. Jadi siapapun yang mau ikut gabungan langsung telepon aja ya. Yang ready itu masih lagunya Adikara yang judulnya Primadona. Terus ada lagunya Indra Sinaga yang duet sama Rimar. Kemudian ada juga lagunya Langit Sore yang judulnya Rumit. Terus ada lagunya Noah. Siapa di sini yang suka sama lagunya Noah, boleh request yang itu. Semua tentang kita. Sama terakhir ada lagunya Perunggu, Pikiran Yang Matang. Jadi silahkan, sisa lagi 5 yang mau telepon, langsung telepon aja ya. Nah, sambil menunggu juga nih fans Gema Merdeka, Tiara pun punya informasi penting di siang jelang sore hari ini buat fans Tia yang mungkin lagi bingung cari tempat nongkrong, tapi tempat nongkrong yang lengkap, yang all in one gitu ya, yang bisa bikin kalian jadi tampil lebih fresh. Nah, biar gak bingung, ada kabar bagus karena sekarang semua bisa kalian dapetin dengan satu building dengan 3 tempat terbaik untuk memanjakan diri fans Tia. Pertama, ada barbershop modern yang nyaman dan juga bersih, potong rambut jadi pengalaman santai dan juga menyenangkan, dijamin tampilan langsung rapi dan langsung makin percaya diri juga. Terus yang kedua, ada Agas Bistro yang menanti Anda dengan suasana hangout terbaik. Fans Tia pun bisa pilih area rooftop, outdoor maupun indoor yang super cozy. Harganya ramah di kantong, torsi melimpah, rasa bintang 5. Cocok untuk kalian kumpul keluarga, arisan, gathering ataupun dinner romantis. Ketiga, fans Tia bisa memanjakan diri di Sayu Beauty Salon dengan perawatan kulit terbaik menggunakan alat standar Kemenkes dan dengan teknologi Korea Selatan, plus konsultasi wajah gratis sebelum kalian treatment. Bayangin deh, fans Tia datang ke satu tempat, kalian bisa potong rambut, bisa treatment wajah, terus lanjut kulineran bersama orang-orang tersayang. Praktis, lengkap, nyaman, dan tentunya penuh promo. Nah, terus fans Gema Merdeka, Sayu Beauty Salon yang di Batu Bulan tuh juga punya cabang di Denpasar. Nah, kalau yang di Denpasar itu satu gedung sama MS Glow Beauty Store Bali. Jadi, mau kemana lagi nih kalau semuanya udah ada di sini? Yuk, fans Gema Merdeka, langsung aja datang ke Agas Bistro, ajak keluarga serta teman-teman kalian untuk merasakan pengalaman lengkapnya. Satu tempat, 3 pengalaman istimewa. Dapatkan info menarik tentang Agas Bistro di nomor telepon 0859 51 740088 atau bisa cek Instagramnya Agas Bistro. Oke, buruan ada yang mau telepon dulu gak nih? Tadi sempat ada yang telepon pas Tiara lagi baca informasi penting. Jadi mohon maaf belum bisa Tiara angkat karena gak boleh diselip, gak boleh disalip gitu, ya kan? Jadi baiklah, buat fans Gema Merdeka yang mau gabungan, tahan dulu sebentar karena Tiara mau puterin satu lagu dulu dari Adikara.

0: 97, kamu 7 FM Gema Merdeka Ngetren. Itu dia tadi, Tiara udah puterin lagunya Adhikara yang judulnya Prima Donna. Semoga Vanessa juga jaga sama lagunya ya. Gak berasa nih Vanessa Gema Merdeka, Tiara juga masih punya satu informasi penting lagi di siang hari ini ya. Kalau tadi kita bahas soal motor, kita bahas soal tempat nongkrong, kali ini Tiara mau bahas tentang tempat kalian bisa beli handphone, beli laptop, beli tab, beli aksesorisnya. Pokoknya semuanya itu kalian bisa cari langsung di Dewatakom aja. Karena makin kesini itu Dewatakom tuh makin lengkap loh fans Gawang Merdeka. Gak cuma handphone sama laptop aja, tapi di sana juga udah tersedia tablet ya. Jadi buat para orang tua yang sedang membutuhkan tablet untuk putra putrinya yang sedang sekolah atau untuk kebutuhan les luar sekolahnya, kini di Dewatakom sudah ready tablet murah mulai dari harga 1 jutaan aja. Dan ada juga promo tablet produk terlaris di sana, mereknya Motopad 60 Neo, harganya cuma 2.869.000 udah include dapat keyboard sama pennya juga. Selain itu, untuk fans gue mereka yang pengen upgrade iPhone lama ke seri yang lebih baru, bisa juga langsung datang ke Dewatakom karena di situ juga lagi ada promo menarik ya. Khusus untuk iPhone 14 lagi diskon 2 juta, sekarang harganya cuma 8.749.000 aja. Di samping itu ready juga untuk iPhone 15, 16, iPhone Air 17, 17 Pro dan juga 17 Pro Max. Dan tenang, buat kalian yang mau kredit bisa banget. Angsurannya mulai dari 700 ribuan aja. Kalian cukup bawa KTP dan prosesnya cepat. Dewatakom selalu berusaha untuk menyediakan variasi stok yang lengkap untuk memenuhi kebutuhan Anda akan handphone, laptop, dan juga aksesorisnya. Pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal akan kualitas maupun layanannya juga lengkap, mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Realme, dan lain sebagainya. Terus untuk merek laptopnya itu juga lengkap loh, mulai dari Apple MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP maupun Axio dengan harga yang terjangkau, mulai dari harga 2 jutaan aja. Jadi kalau fansnya mau tanya-tanya langsung WhatsApp aja ya, nomor Dewatakom di 0812 39317686. Sekali lagi 0812 39317686. Atau bisa langsung aja cek Instagram Dewatakom dan Facebooknya Dewatakom. Ingat ya, kalau fansnya mau beli handphone atau mau beli laptop, just ke Dewatakom aja. Kalau ada yang dekat dan juga lengkap, kenapa mesti jauh-jauh? Oke, kita langsung ke telepon selanjutnya. Kita sapa dulu, halo GM.
1: Halo GM.
0: Halo, selamat siang. Dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Putu Wira, Bukit Jimbaran.
0: Halo, bagaimana cuaca di sana Putu Wira?
1: Ya, agak mendung dikit.
0: Oke deh, mau request lagu apa nih?
1: Lagunya Pasto ya.
0: Lagunya Pasto tadi udah.
1: Oh sudah ya.
0: Iya.
1: Yang
0: sisanya
1: tersisa yang mana?
0: Indra Sinaga, Langit Sore, Noah, sama Perunggu.
1: Indra Sinaga ya.
0: Oke, salamnya mau buat siapa?
1: Buat Panstia Gema Merdeka semuanya. Buat Kak Tiara, selamat bertugas. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih kembali. Bye-bye. Lagunya langsung Tiara putar. Ini dia duet antara Indra Sinaga sama Rimar, Setidaknya Sempat Bersama.

97, kamu 7 FM, Gema Merdeka, ngetren. Itu dia lagunya Indra Sinaga sama Rimar ya, fans Gema Merdeka. Berhubung ini waktunya sudah hampir merapat, sudah hampir jam 3 sore, otomatis kita juga harus segera berpisah. Mohon maaf banget untuk fans Gema Merdeka yang masih menelpon karena durasinya sudah habis, jadi belum bisa Tiara angkat. Besok jangan lupa gabungan ya, karena Halo GM hadir setiap hari. Jadi kalau hari ini belum berhasil gabung, tenang, masih ada hari esok ya, setiap hari dari jam 2 sampai di jam 3 sore. Oke, terima kasih banyak fans Gema Merdeka untuk kalian yang sudah monitor untuk edisi hari ini. Jangan kemana-mana, karena setelah ini akan dilanjut dengan program selanjutnya. Fansnya akan diajak joget bareng di Formula Dangdut dari jam 3 sampai di jam 5 sore. Oke, terima kasih banyak semuanya untuk kalian yang sudah mendengarkan Tiara dimanapun kalian berada. Semoga semuanya happy dan tentu semangat beraktivitas. Oke, Tiara pamit undur diri. Selamat siang jelang sore semuanya. Dadah, bye-bye.

Dari lantai 2 jalan WR Supratman 28 Padenpasar Bali. Selamat sore Fanstia. Kita jumpa lagi ya. Sore hari ini di edisi hari Senin 18 Mei 2026 ada saya Aditya yang akan menemani Anda di Formula Dangdut. Dan seperti biasa, 2 jam kita akan berjoget bareng di sini ya. Dan silakan juga untuk Anda Fanstia yang ingin bergabung di 462207 atau WhatsApp di 081558000977. Kita buka jumpa sore hari ini. Saya pilihkan dari olah vokalnya Vita Alvia Simalakama. Hadir untuk Anda.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi
1: mudah. Tuh, ngomong-ngomong, kamu sudah ke Mitra 10 Imam Bonjol Bali belum?
2: Belum nih, katanya lagi ada promo grand opening ya.
1: Betul banget, karena mulai tanggal 13 sampai tanggal 17 Mei 2026 ada promo spesial besar-besaran. Khusus bagi yang belanja 2,5 juta rupiah sampai 15 juta rupiah dapat promo produk incaran seperti rice cooker, kompor gas, TV, AC, dan masih banyak lagi yang lainnya.
2: Wah, banyak banget, menarik banget nih.
1: Nah, kali ini belanja minimal 150 juta rupiah langsung dapat food messenger untuk satu pemenang.
2: Hah, serius? Ada hadiah lainnya juga?
1: Tentu, khusus bagi member dengan akumulasi belanja minimal 300 juta rupiah selama periode 13 Mei sampai 13 Juni 2026 berkesempatan mendapatkan gratis Honda Beat CBS.
2: Ke Mitra 10, belanja jadi makin untung.
1: Belum lagi happy hours dari jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Kemudian dari jam 7 malam sampai jam 10 malam dengan tambahan diskon spesial.
2: Grand Opening Mitra 10 Imam Bonjol Bali, Jalan Imam Bonjol nomor 45X, Pemecutan Klot Denpasar Barat depan TSM Bali. Tambahan diskon hingga 1,5 juta rupiah untuk pengguna kartu kredit tertentu. Promo khusus member, syarat dan ketentuan berlaku.

Ya, fansnya Glamour Deka dari olah vokalnya Camelia Malik, Rekayasa Cinta. Sudah membawa kita di sore hari ini di 18 menit berlalu dari jam 3 sore. Masih semangat untuk Anda. Masih hari Senin, fans ya. Kalau orang bilang mandi, money day, waktunya untuk mencari uang. Ya, walaupun kata bijaknya bilang harta tidak dibawa mati, tapi ya mau gimana lagi, kita juga perlu untuk membayar cicilan dan lain-lainnya. Semuanya perlu uang ya. Oke, sore hari ini fans setia, selain single-single pilihan yang akan saya hadirkan untuk Anda, beberapa informasi juga saya pilihkan untuk menemani waktu Anda beraktivitas, ataupun untuk Anda yang sekarang ini sudah bersiap-siap untuk pulang ke rumah ya. Saya juga ada satu informasi dulu untuk Anda. Nah, kalau yang sekarang ini beberapa hari belakangan, saya yakin semua pasti familiar dengan yang namanya angin kencang, kemudian hujan, dingin. Ada mungkin yang malam hari sebelum tidur itu merasa kedinginan atau menggigil, tapi kemudian di siang harinya langsung panas yang membuat keringetan ya. Biasanya yang paling gampang drop itu adalah kondisi badan kita. Ada yang mulai panas, mudah mulai sakit kepala, ada yang pilek juga, atau mungkin juga ya ada yang sudah mulai batuk ya. Nah, kalau ada di antara Anda yang sudah mulai merasakan penyakit-penyakit yang ada hubungannya dengan perubahan musim, saya bisa sarankan untuk Anda fans setia untuk selalu menyediakan yang namanya minyak gosok cap tunggal yang sangat baik untuk menjaga kesehatan Anda. Nah, minyak gosok cap tunggal itu diproduksi oleh PT Segar Waras yang sangat cocok untuk mengobati sakit pada kerongkongan kita seperti radang atau batuk, kemudian kerongkongan merah atau putih, lidah kuning, leher yang bengkak, batuk berlendir, batuk sepanjang pagi malam, dan juga pilek menahun. Nah, selain itu juga, minyak gosok cap tunggal itu juga bisa digunakan untuk anak-anak yang bisa menyembuhkan batuk, masuk angin, kemudian kejang, kaget-kagetan, sakit perut, perut kembung, diare, muntah-muntah, dan juga menyembuhkan yang namanya biduran ya, yang biasanya datang pada waktu dingin. Nah, untuk Anda fans setia yang ingin menggunakan minyak gosok cap tunggal, Anda bisa mendapatkannya di toko-toko obat, di seluruh apoteku juga bisa Anda dapatkan. Kalau misalnya ada di antara Anda yang ada di seputaran Gianyar, fans setia bisa datang langsung ke Apotek Sehat Bahagia. Ini alamatnya ada di Jalan Raya Dharma Giri Gianyar. Atau untuk Anda yang ada di seputaran Denpasar, terutama yang ada di area Ubung ya, fans setia bisa datang langsung ke Apotek Kita Ubung yang ada di Jalan Cokroaminoto nomor 309 Denpasar.

0: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
1: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air non-min secara rutin, karena dengan minum air aktif non-min 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air non-min adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air non-min adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Non-min, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023, hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Non-min, tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Non-min untuk keluarga Anda, dan air Non-min dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Non-min, PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688, dan Instagram Non-min @nonminofficial. Minum air Non-min, hidup lebih sehat secara alami.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Glomer Deka, kalau yang satu ini yang sudah di request ya di 462207 yang katanya mau jogetan aja nih sama Denada. Sudah kita nikmati fans setia. Oke, sebelum kita lanjut joget dengan single berikutnya, sekedar mengingatkan lagi untuk anda fans setia, jangan lupa untuk selalu memilah ya namanya sampah yang anda miliki di rumah ya. Kalau ada di antara anda yang sekarang ini masih apa ya, melakukan sesuatu hal yang baru itu ternyata memang berat. Tapi ya seberat-beratnya hal baru yang kita lakukan, lebih berat lagi adalah ketika kita tidak melakukannya. Nah, salah satu hal yang paling bisa kita lakukan untuk menjaga supaya bumi kita itu tetap terjaga dengan baik dan sekaligus juga bisa memberikan hal yang bisa membuat bumi menjadi lebih baik lagi, itu adalah dengan memilah sampah yang kita miliki dari rumah kita juga ya. Nah, salah satu sampah yang paling berat untuk diolah dan juga menjadi masalah bukan hanya di Indonesia, tapi juga sudah menjadi masalah dunia, itu adalah masalah sampah plastik. Nah, mungkin ada di antara anda fans setia yang pernah melihat tayangan video di sosial media, di YouTube, atau mungkin juga di televisi tentang sampah yang ada di laut yang kemudian dianggap sebagai ubur-ubur oleh penyu, kemudian dimakan dan mereka pun menjadi tidak sehat ya, atau mungkin juga malah mati. Nah, itu adalah salah satu hal yang paling kita takutkan ketika sampah itu tidak dikelola dengan baik ya. Salah satunya adalah pencemaran lingkungan. Nah, salah satu kebaikan yang bisa kita lakukan sampai saat ini secara sederhana itu adalah dengan jangan buang sampah sembarangan. Jadi mulai dari sekarang fans setia, hindari penggunaan dari kantong plastik, styrofoam, sedotan plastik di berbagai tempat, dan hindari juga penyediaan makanan, minuman, dan jajanan dalam kemasan plastik. Nah, diharapkan juga masyarakat untuk mengolah sampah organiknya di rumah masing-masing ya. Kalau tadi sampah plastik, nah kalau yang di rumah, mungkin ada di antara anda yang memproduksi sampah organik yang biasa kita buang langsung zaman dulu, tapi sekarang sudah harus diolah sendiri. Ya, seperti daun-daunan, kemudian sampah dapur ya. Kalau kulit bawang, mungkin ada di antara anda fans setia yang pernah memanfaatkannya untuk menjadi pupuk ya, dan juga sebagai pestisida alami ya. Daun bawang tinggal direndam dengan air selama beberapa hari, kemudian bisa anda gunakan sebagai pestisida alami untuk tanaman. Atau mungkin juga bahan-bahan dapur lainnya yang tidak digunakan, anda bisa kumpulkan jadi satu di sebuah tempat, atau mungkin juga dijadikan kompos ya. Kemudian daun-daun kering juga bisa dijadikan kompos, sisa canang yang kita haturkan juga bisa dijadikan kompos yang nantinya itu bisa kita gunakan untuk bercocok tanam di rumah ya. Jadi tidak perlu membeli pupuk lagi ya. Dan perubahan besar yang kita lakukan itu dimulai dari tempat terkecil, yaitu dari rumah kita, di mana setiap botol yang dipisahkan, setiap organik yang dijadikan kompos, itu adalah langkah kecil kita untuk menuju perubahan besar. Ya, jadi mulai dari sekarang, fans setia, kelolalah sampah dari sumbernya, mulai dari rumah kita masing-masing, karena dengan demikian, kita sudah belajar untuk mencintai alam, karena ini sama halnya, kita nantinya akan memberikan anak cucu kita itu tanah yang subur, rumah yang bersih, dan juga kita bisa mengajarkan mereka untuk cinta lingkungan.

0: dan ketua panitia.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Ya, sudah melangkah di menit ke-55 berawal dari jam 3 sore, Fanstia. Ini single terbaru ya dari Boyen dengan Dua Kali. Sudah kita nikmati bersama deh. Selamat sore dulu nih buat Mo Mutiarai yang ada di Nyanglan Kelungkung. Selamat sore ya. Kemudian ada juga Oko Mulyarta di Padasambian, ada Puput Nata di Besakih juga ikutan Jobar. Sore juga ada Madi Hendra Saputra di Desa Tuwo Marga Tabanan, ada Pandai Tombong di Seroka dan Bangli, ada juga dari Ibu Ketut Nariasih Adinar di Noja Kesiman. Oke, terima kasih sudah ikutan ya. Sore juga ada Ibu Wayan Kasih di Kemenuk Kangin Gianyar, kemudian ada Kade Ratna di seputaran Gasu Timur dan Pasar. Wah, dekat sini nih ya. Terima kasih sudah ikutan. Goyang Dumang kebetulan tadi sudah saya hadirkan ya. Ada Bunda Ayu di Batu Bulan hadir juga, kemudian ada Morai Sukarti di seputaran Kerobokan, ada Pak Wayan Siaje di seputaran Mas Ubud ikutan juga sore hari ini, kemudian di Jalan Siulan ada Kadek Kace. Terima kasih juga sudah bergabung ya. Kalau di Banjar Sangiang, Kekeran Mengwi hadir, ada Yan Sutame yang sudah ikutan, kemudian ada Pekak Podol ya di Samplangan ikutan juga monitor sore hari ini. Baik, terima kasih. Di seputaran Gianyar juga ada Yan Cis yang sudah ikutan, kemudian ada Koming Suwerti di Sibangkaje ya, kemudian ada Putu Anan juga di Banjar Kalanganyar Metre hadir ya, kemudian ada Kakek Daeng Suarsike di Jalan Merdeka Bangli hadir juga sore hari ini. Baik, terima kasih semuanya sudah ikutan di Facebook ya sore hari ini, semoga sehat semuanya. Dan saya masih punya 1 jam lagi ya waktu untuk mengajak Anda joget bareng di Formula Dangdut sampai di jam 5 sore nanti. Yang satu ini saya hadirkan dulu untuk Anda fans setia yang sudah ikutan tadi di 462207. Ada yang request Juragan Empang. Kita nikmati bersama.

Masih dari lantai 2 Jalan WR Supratman 28 Paden Pasar Bali Fanstia, dan masih ada saat itu yang akan menemani Anda di Formula Dangdut sampai di jam 5 sore nanti. Selamat sore dulu untuk masyarakat Panjer dan sekitarnya. Nah, bagi Anda fans dia membutuhkan cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon baju satuan, dan segala kebutuhan ya. Jangan ragu, Anda bisa datang langsung ke Jalan Tukat Batanghari nomor 42 Denpasar Selatan. Nomor teleponnya itu ada di 0877-6215-4163 ya. Fansnya bisa datang ke Bali Star yang ada di Bali, Jawa, dan juga Lombok. Nah, di mana lagi ada perintik sebanyak ini ya. Jadi khusus Anda yang ada di area Panjer, bisa langsung datang ke sana ya. Yang pasti fans setia Jukut Kentang Metimpal Ares, Anda datang dijamin beres.

0: Om Swastiastu Pak Tu, adus beciksan bengong jaro togog niki.
1: Om Swastiastu Bu Man, Bibi panake putu nelpon.
0: Putusane mekarya di kapal pesiar. Punapi kabar putu di kapal pesiar.
1: Becik-becik, niki ngoraha ngirim utawi transfer pes uli ditu. Cuman ken-ken carane.
0: Beh CGT to Pak Tu, di Bank BPD Bali ada adane produk remiten yang bisa memberikan kemudahan untuk melakukan transaksi baik mengirim dan menerima rupiah atau mata uang asing. Nih kebetulan tiang lakar ke Bank BPD Bali, lakar ngirimang panake imade bekel.
1: Dadi milusik ke Bank BPD Bali Bu Man.
0: Nggih Pak Tu.
2: Kirim dan terima uang dari dan ke luar negeri. Bali Dwipa Remittance solusinya.
3: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Story Tisa Biani waktu ngedate pertama kali.
5: Hai, sorry ya nunggu lama.
4: Hai Tisa, gak apa-apa.
5: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh. Cipta Den Fresh Max Sickle baru. Dengan Blue Gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Braid Zep, usir bakteri bau mulut, plus Cold Blast and Extract Mint yang bikin nafas segar maksimal.
4: Tis, Tisa.
5: I call you later. Bye.
6: First date gagal total. Tapi selalu ada kesempatan kedua.
5: Hai, apa kabar?
4: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
5: So sweet. First date jadi fresh date. Thank you.
4: Sama-sama.
5: Pakai Cipta Den Fresh Max Sickle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
4: Berkat Cipta Den, ngedate jadi fresh date.
7: Halo.
8: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
7: Kak Amel. Udah nih Kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
9: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
8: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
7: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
8: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
7: Ya udah deh Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
8: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812 8583 5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

Iya, fans setia Gema Merdeka. Jangan lupa ya untuk Anda untuk mendapatkan informasi yang valid mengenai Bank BPD Bali, khususnya untuk Anda nasabah dari Bank BPD Bali. Pastikan untuk mendapatkannya itu hanya dari akun resmi milik dari Bank BPD Bali. Dan waspada selalu terhadap segala jenis penipuan yang mengatasnamakan Bank BPD Bali di media sosial, di mana Bank BPD Bali tidak pernah meminta data pribadi nasabah yang bersifat rahasia seperti PIN, password, kode aktivasi, soft token, OTP, dan juga data pribadi lainnya untuk alasan apapun dengan cara mengisi link atau sarana lainnya. Jadi, waspadalah.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi, tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya at Stikom Bali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali, always the first.
3: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
4: minyak gosok tunggal.
3: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
4: minyak gosok tunggal.
3: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
4: minyak gosok tunggal.
3: Pokoknya, semua pakai
4: minyak gosok tunggal.

Ya, fans setia Gema Merdeka, tahukah Anda apa? Ini tebak-tebakan ya. Apa sesuatu yang kalau itu hilang kita bisa jadi nggak apa ya? Istilahnya itu jadi bingung sendiri. Ada satu hal yang hilang yang bisa membuat kita jadi tidak tenang di zaman sekarang. Nah, itu adalah sinyal, ya. Dan fans setia, kalau zaman sekarang itu kalau kita bicara tentang yang namanya sinyal, semua orang pasti bergantung dengan yang namanya sinyal ya. Kalau kita mau main internetan, mau scroll TikTok, streaming lagu favorit, video call sama teman-teman atau keluarga sampai ngabarin sesuatu. Apalagi buat yang lagi kangen-kangenan dengan pacar tercinta atau suami tercinta atau istri tercinta atau keluarga tercinta. Semuanya itu membutuhkan sinyal yang aman dan juga lancar ya. Dan sinyal itu sekarang itu sudah sama seperti sahabat yang paling setia ya. Kalau dia lagi bagus-bagusnya itu jadi tenang. Tapi kalau hilang, wah panik nih ya. Apalagi kalau ada di antara Anda yang lagi perlu untuk pekerjaan, wah sudah pasti sinyal yang bagus, yang kencang internetnya, itu pasti menjadi satu hal yang sangat dibutuhkan ya. Apalagi kalau tiba-tiba buffering. Ini lagi video callan sama klien, buffering, wah itu rasanya kayak sudah di PHP sama alam semesta ini ya. Tapi untungnya fans ya, sekarang ini ada yang namanya Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia. Jadi sinyal Smartfren itu nggak cuma kuat di kota saja, tapi Smartfren itu bisa jadi jagoan sinyal. Udah sampai ke pelosok Indonesia, dimana internetan itu tetap nyambung terus. Dan Smartfren itu juga jagoan sinyal, sudah bisa menjangkau Denpasar dan seluruh Pulau Bali ya. Jadi untuk Anda fans setia yang mau kerja, gaming, streaming atau sekedar kirim chat ke orang-orang tersayang, semuanya menjadi lebih nyaman dan tidak ada drama sinyal putus-putus. Jadi buat Anda fans setia, jangan ragu yang ingin memiliki koneksi internet ya tetap aman dan juga lancar di mana aja. Nah, saatnya buktikan sendiri pengalaman menggunakan yang namanya Smartfren, jagoan sinyal yang selalu siap menemani aktivitas kalian seharian. Smartfren, sinyal kuat, internetan super cepat.

Ya, Pansnya Glomer Deka sudah melangkah di menit ke-39 ya, berlalu dari jam 4 sore. Ada yang lagi di perjalanan, hati-hati ya, semoga tiba selamat sampai di tempat tujuan. Walaupun terlihat lengang, tapi yang namanya kewaspadaan tetap menjadi nomor satu ya. Semoga tiba selamat sampai di rumah, berkumpul kembali bersama dengan keluarga, ketemu lagi dengan buah hati Anda yang lucu-lucu, bertemu lagi dengan istri tercinta atau suami tercinta, jadi bisa menikmati quality time bersama dengan keluarga ya. Satu informasi dulu untuk Anda fans setia, kini Vitalik hadir dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Kini hadir dengan kemasan satu saset, yaitu dengan harga Rp56.000, yang pasti sudah memberikan support untuk menjadi seorang lelaki full power. Serta tersedia juga kemasan ekstra full power dengan harga hanya Rp168.000 untuk 3 saset. Dan Vitalik sendiri itu dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Jadi fans setia, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat dari rumah Anda.

Baik, Pak Setia Gumamer Deka, selamat sore dulu nih buat yang sudah ikutannya di 081558977. Ya, saya sapa dulu ada Ibu Lingling di Sempidi Kuanji. Selamat sore. Ada Ibu Jerosoke juga, terima kasih sudah ikutan. Kemudian ada Bu Gede di Kesiman ya, Yan Bur Arini Kesiman, ikutan juga sore hari ini ya. Kemudian ada juga dari Indrawari Mancawarna Jobar juga. Oke, terima kasih. Pangura Indu di Tulikup ya. Kemudian ada juga dari Patut Dila Atmaja sudah ikutan juga. Kemudian ada Dek Yuni ya di Kebung Sidemen. Terima kasih juga sudah ikutan. Kemudian ada oke, dari Ibu Jero Merte Sari di Siulan. Oke, ikutan juga. Kemudian ada Pak Made Sudiase ya. Ya, sudah ikutan juga di 081558977. Baik, 9 lagi. Sudah 49 menit ya, fans dia sudah berlalu dari jam 4 sore. Dan kita lanjut lagi dengan single berikutnya. Saya punya satu single dulu nih buat yang tadi sudah di request di 462207. Saya pilihkan dulu dari Ola vokalnya Lala Widi, Kupuja Puja, hadir untuk Anda, fans dia.

0: kamu itu yang selalu aku puja-puja.
1: Ah, Bella.
0: Temenan kok.
1: Tare

Baik fans setia Gema Merdeka, sudah mendekati jam 5 sore. Itu artinya sampai di sini dulu saya Dita menemani Anda berjoget bareng di Formula Dangdut untuk edisi hari ini ya. Terima kasih untuk kebersamaannya, semoga sudah terhibur dan sudah membuat sore Anda menjadi lebih menyenangkan lagi ya. Sampai di sini dulu saya temani Anda, ketemu lagi di lain kesempatan dan sampai jumpa.

Selamat sore para pemirsa. Dedan Evan Setia Gemerdeka Ring DJ pada mukena rasa bagebisan itu yang Renaldi boleh tangkil kad biasa renglaran acara temu sawitre ring rana mungkin pertemuan somo kedekan kaping pelaku dos ya sasemi warasa kali tali enam likur. Nah, wanda cengiring panitia gemuruh di kasami melilit itu untuk gelaran teman-teman Bali koleksi 97.7 FM gemar merdeka ngetren ngantas segala puput jam pituwangi. Mungkin-mungkin panitia gemuruh di kan, nah kanton jadi dipanggihin saya dekina rajang dan kirang punapulan punapi terus tato wentan ring sor penaduh yang pramekawi. Sedarang lantur ngiring aksren semua pengas tunggaran di tiang pinaka pemungkah acara. Om Swastiastu.

Inggih, dedane panisti agama Rodika Serang Sami, sida dorong di tiang, pina ketemang pengawit saking arumi. Inggih, tembang berga suanda nyakan kerikil, mogi-mogi seneng-seneng, sampun pada dari bor. Renggelaran acara temu sawitre Serang di tiang Renaldi. Inggih, rajang rayu, sembilan Serang Sami, doni sampun pada madunggilan riki, ring 97,7 FM, Gema Merdeka ngetren. Iki semeton sampun kepada keh gabungan. Ya, suk semua demun wenten Bu Made masih kacagan ketewel. Ya, salam buat Wayan Ricci, penapi gatre niki. Lantar wenten Bu Jero Soka ring pedungan. Sampun nyarengin niki. Ya, Indrawari Mance Warne. Sarang semeton sirawau niki. Nang Angga sepedaran banyak resaren kaler desenongan nyarangin cuk seme. Salam kenal dumun, mogi hampun mirang, duaning sampun dikoling. Ringlaran acara temu sewitre, teman-teman balinya gema merdeka.

0: Weh, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar-mandir aja depan toko.
1: Ye, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat sudah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap ya Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Ian, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya, terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.
8: Gema, Merdeka, Merdeka, Merdeka.

Sane senang teman layang-layang, mugi-mugi sampun pada dari bor. Saking vokal beli bagus wirate, ya sidem tilar sampun piara yang sarang-sarang. Sedereng lanturang tembang sane siosan, pan setia gemurdika. Niki wendan semeron sane kicalang, telah hilang sebuah dompet warna hitam berisi SIM C, KTP, kartu ATM, STNK DK 2341 BQ atas nama Octavianus Jemianus Bauh. Hilang dari jalan raya bypass Ngurah Rai menuju jalan WR Supratman. Yang menemukan mohon mengembalikan ke Radio Gema Merdeka Dados utawi hubungi pemiliknya di nomor WA 085638618 97 dengan Bapak Octavianus Jemianus Bauh. Yang menemukan iki akan dikasih imbalan sebagai ucapan terima kasih.

Ingin bekerja di hotel bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: Eh, tuh, ngomong-ngomong kamu sudah ke Mitra 10 Imam Bonjol Bali belum?
1: Belum nih, katanya lagi ada promo grand opening ya.
0: Betul banget, karena mulai tanggal 13 sampai tanggal 17 Mei 2026 ada promo spesial besar-besaran. Khusus bagi yang belanja 2,5 juta rupiah sampai 15 juta rupiah dapat promo produk incaran seperti rice cooker, kompor gas, TV, AC, dan masih banyak lagi yang lainnya.
1: Wah, banyak banget, menarik banget nih.
0: Nah, kali ini belanja minimal 150 juta rupiah langsung dapat food messenger untuk satu pemenang.
1: Hah, serius? Ada hadiah lainnya juga?
0: Tentu, khusus bagi member dengan akumulasi belanja minimal 300 juta rupiah selama periode 13 Mei sampai 13 Juni 2026 berkesempatan mendapatkan gratis Honda Beat CBS.
1: Ke Mitra 10, belanja jadi makin untung.
0: Belum lagi happy hours dari jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Kemudian dari jam 7 malam sampai jam 10 malam dengan tambahan diskon spesial.
1: Grand Opening Mitra 10 Imam Bonjol Bali, Jalan Imam Bonjol nomor 45X Pemecutan Klo Denpasar Barat depan TSM Bali. Tambahan diskon hingga 1,5 juta rupiah untuk pengguna kartu kredit tertentu. Promo khusus member, syarat dan ketentuan berlaku.
2: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.
3: Hingga dadanya panitia Gema Merdeka Serang Sami, Pokal Madi Gunawan, sampun atau orang di tiang, seneng ngarasang cara tahanan, ya, mogi sampun pada daribur, suksemeng ngelantar rajang sore, wentan sirai niki, rajang sore, TSGM, sakeng tabanan, marga dua tabanan nyarengin suksemeng, ya, suksemeng wali sirai niki, tam daging nama, ya, Kadek Devi kemenuh nyarengin. Nggih, mugi ampun mirang, ampun dikoling. Tiang Fogor Besakih, Majang Gus Renaldi Suksema. Salam kenal lumun. Pak Fogor niki Besakih nembe nyarengin ring acara temu sawitre Rajang Nyante serang keluarga. Nah, menawi panitia gemar deka niki penggemar bola voli, durus saksikan pertandingan perdana di Forum Cup 4 bagi semeton pecinta bola voli. Terus saksikan langsung, datang dan saksikan pertandingan bola voli Forum Cup 4 hari ini tanggal 18 Mei 2026 ngawit pukul 20 WITA sampai selesai, nggih, di lapangan voli, lapangan bola voli Forum Banyar Umuhanyar Tegal Darmusabe. Tiket dewasa 10K, anak-anak 5K, nggih. Sane bertanding rene mangkin. Nah, untuk sesi pertama, Porgana Gunung Pandai Tumbak Bayuh dengan pemain Sindu, Roh Doni, Dek John, Dek Dimani, Nyaman Surya, Ketut, Rah Kentung, dan kawan-kawan berhadapan dengan Porkam dengan pemain Ade Andra Ditya, Boim, Madun, Yogi, Nanda, Nanda Gun, dan kawan-kawan. Yeh. Nah, ini untuk sesi pertama. Nah, mungkin untuk sesi kedua, GVC Jagapati Abian Semal dengan pemain Mang Ola, Wahsatre, Locong, Basir, Pacul, Penyok, Sugi, dan kawan-kawan berhadapan dengan BBC Bucu Darmesabe dengan pemain Buncis, Edi, Kumara, Wandin, Yogi, Ferry, Sabo, Namie, Pacul, dan kawan-kawan. Yeh, mari saksikan bersama niki eling mengenai ring lapangan bola voli Forum Banyar Umuhanyar Tegal Darmesabe. Acara puniki didukung oleh Radio Gema Merdeka 97,7 FM. Lantaran umum panitia Gema Merdeka tembang sampun siaga malih.
4: Sayang, setelah kau baca semua isi tulisan ini, aku berharap kau bisa mengerti. Bukankah kau dulu yang bilang kalau cinta itu tidak harus memilih? Kita takkan bisa bahagia, kita takkan bisa menari di atas penderitaan orang lain. Aku mohon, mulai saat ini, lupakan aku. Karena cinta kita, cinta

sayang, maafkan aku, karena aku gak akan selalu ada saat kau butuhkan aku. Dan aku pun gak akan selalu datang saat kau

Seking bokal beliari kencana panisti agama urdeka tembang manis pisan sida orang didia ringgala seru mangkin kantun gelaran acara temu sawitreng ye. Cinta terlarang sampun dilar sampun biar siang sarang-sarang punapi aji boncu aji dewo boncu kedewatan obo darajang sore menawi meduwi kenangan sarang tembang seneka terwawu cinta terlarang. Kenapa sih cinta itu mesti ada di tempat yang tidak memungkinkan untuk kita bisa bersama? Abah, hadi kamu lah kena. Ada duit mana lah Jik Dewa niki Jik Dewa boncu rajang sore masa lalu biarlah berlalu Jik Dewa. Fokus menatap masa depan. Kenten ye. Mungkin ten jodoh Jik Dewa. Fokus dengan rencana ke depan. Yakin dan percaya kalau memang jodoh pasti akan bertemu. Eh, ibarat gunung takkan lari dikejar, jodoh takkan kemana. Kenten, kenten nak mau sang napi patut napi ten. Eh, buktikan dumun jawa. Ada. Eh, cinta bisa tumbuh kapan saja. Kenten, karena tidak. Oh, ngi raja rayu dumun niki wentan sematon siro wau. Nengah parguna rajang sore nengah parguna nyarengin saking kayu bi niki nggih mugi ampun mirang sampun dikoling sirawau niki oh nggih akeh semenan sampun gabung mugi sampun je pada mirang nyarengin renggalah surga demangkin Mbok Ayu Rusmiati rajang sore OTW tulikup serang aji niki Aji kok niki yang lagi nyetir. Alon-alon ring margi aji kok. Yeh, fokus pandangan kan. Oh, fokus pandangan ke depan. Dia nak misi seledat-seledat. Kenten. Nak ngalah penyingakan, penyurianan punya mata. Fungsinya memang untuk nyeledat. Rah, kenten aji. Eh, wow, aji kok. Nyak sana ya. Masa ada yang bening-bening lewat tidak disledetin, beh disledetin. Ya, Raja Rayu, Haji. Haji kok serang Mbak Ayu, Niki. Ya, janda cuman-cuman, wah luar biasa. Oke, Niki, saya gabung ring WA 081-55-8977. Sedereng ngelanturang-ngaturang tembang Senesiosan, Panisti Agama Urdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power serta kemasan ekstra full power harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk pidale dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Nah, Panisti Agama Urdeka dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat.

0: Inggi dedane panitia merdeka serang sami pokal Jack Lempung senekatur nggih tembang merges sing ada apa guys. Punapi belimang sudi rajang sore pokoknya apapun yang terjadi tiang harus monitor jigo siaran guys. Maksudnya yang kene belimang maksud tiang adalah yang boleh mirang suaranya siaran jek gelem tiang juga sa. Ada jek puruh hasana yang boleh kolingan. Oh, untung ngoling tiang jani dong beja yang sen mau kolingkan di puruh pengang tiang bisa ketelun sen mau kita ngudiang. Berarti kolingan obatnya niki nggih. Baiklah tiang usahakan ngoling memang sudi ring ceko Maria niki. Tiang akan calling 3 kali sehari, pagi, siang, malam, sehabis makan. Nggih. Meh cara aturan minum obat iki. Lah kan memang sudi eh. Panitia Kemerdeka untuk mendapatkan informasi yang valid mengenai Bank BPD Bali, pastikan panitia mendapatkannya hanya dari akun resmi milik Bank BPD Bali. Harap waspada selalu terhadap segala jenis penipuan yang mengatasnamakan Bank BPD Bali di media sosial. Bank BPD Bali tidak pernah meminta data pribadi nasabah yang bersifat rahasia seperti PIN, password, kode aktivasi, subtoken, OTP, dan data pribadi lainnya untuk alasan apapun dengan cara mengisi link atau sarana lainnya. Save dan share info penting pun ini ya. Bank BPD Bali waspada kejahat media sosial.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
4: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
3: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
5: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.
6: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

0: Inggih dedane panitia gemar Dega Sarang Sami vokal Mbok Meri. Sekeng Meri Sakura niki nggih minum kopi sida dorang di tiang. Pun api senton sami niki wenten sire malih. Rajang sore beli gus tiang Dewa Yusri. Dewa Yusri pemilat anyar sekeng Blumbang Bangli bode uli. Nggih salam kenal mawali dumun Dewa Yusri Blumbang Bangli, mugi pun mirang sampun di calling. Wendan tiang Made Martini gianyar bitre nyarengin sing demen mendua. Luang dong. Eh harus mebatun buluan memesik kena he kendan. Ampun mirang Bu Made, ampun di calling iki Bu Made Martini ring bitre. Apa nih? Oh, beli mang sudi. Tiang kari mirang radio, ambil yang tiang melali, mungkin cara melali ini ngang radio. Nak gandong tiang radio idah-idah, nak yang gandong tas, misi dompet, tiang radio gandong idah-idah. Tidak boleh ketinggalan callingannya, makanya radio gandong tiang. Sing ada nilainan gandong, memang ya, nyalah gandong radio ceni. Deret nembang kantun siaga panstia gemar deka di tiang mangkin ngaturang padewasan benyang utawi ale ayuning dewasa benyang 19 Mei 2026 ya. Benyang amerte dewa baik untuk melakukan panceyadnya, amerte gati baik untuk memulai suatu usaha, ayu badre baik untuk memulai suatu usaha bercocok tanam membangun, cari walang ati tidak baik untuk melakukan pernikahan utawi wiwahe atiwa-tiwa atau ngaben dan membangun rumah.
1: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka. Merdeka.

att som Santi.

Serang Nia Prastia tembang singkala saing atau orang ditiang ring laran acara tu musawitre ring palatan kapeng kalih ne mangkin utawi season kedua nggih ngawit jam 6 ngantos jam 7 wengi mele bos-bos rajang sore Pak Agung Sanjaya, Pak Agung Sanjaya Kramas. Rajang sore beli bagus tiang ikace. Ini baru kayak niki. Tiang ikace penggemar saking dumun di Gema Merdeka. Niki nak istri tapi nak lanang niki. Ikaca kacamata tapi kaca riben. Nggih mon atensinya ampun mirang niki ampun tiang calling semeton kaca. Tem daging alamat niki saking napi nggih. Oh nggih. Serang semeton sire wau niki. Hadir Ji Gus, mesire niki hadir. Bu Jero Pandi reng Sukawati. Nggih, bagi yang sudah hadir, kami persilakan untuk duduk di tempat yang telah kami sediakan. Ampun di calling Bu Jero Pandi Sukawati, nggih. Saudara ngelantur male panitia agama merdeka. Nah niki minyak gosok cap tunggal dapat menjaga dari gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berani dekat. Sangat baik digunakan menjelang tidur atau bersantai di luar rumah atau berkemah. Minyak gosok cap tunggal sangat cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur atau gelisah. Minyak gosok cap tunggal juga bagus untuk kerokan, untuk sakit encok, sakit boyok, reumatik, pegal lino, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi jangan ragu untuk membeli minyak gosok cap tunggal untuk diri sendiri dan juga untuk keluarga. Untuk saat ini minyak gosok cap tunggal dapat dibeli di seluruh cabang apotekku dan toko-toko obat terdekat. Apotekku Gunung Agung, Jalan Gunung Agung 178B, Apotekku Sesetan, Jalan Raya Sesetan 221C, Apotekku Duku Umar, Jalan Duku Umar Barat 55, Apotekku Kute, Jalan Pantai Kute 46, Apotekku 9 Renon, Jalan Dukat Balian 50, Apotekku Pulau KW, Jalan Pulau KW 74, Apotekku Ahmad Yani, Jalan Ahmad Yani Utara nomor 428, utawi dadah hubungi Apotekku Batu Bulan, Jalan Raya Batu Bulan nomor 11 Gianyar.

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

Inggi, dedane Panitia Gemar Digasami Pokal Mo Ayu Puri Temang Nu Nekat di Hati. Inggi, si dekatur niki kandun laran acara temu sawitre sarang titi yang serenaldi ring putaran kedua utawi season neping kali. Inggi, Om Swastiastu Beli bagus tiang pandepi batu sangian tabanan. Ye, salam kenal dumun pandepi batu sangian tabanan. Nembe nyaran iki sampun di tiang calling mugi ampun mirang. Bu Jenny abian basi gianya rajang sore Bu Jenny. Ken kabare tumben. Gus bawe nyarangin iki. Punapi gatra atuh Gus bawe. Semangat, pokoknya ada nyerah kenan nggih. Pak Cahya ring tangeb. Konden tiang nakon kabar sagat bejawab. Kabar becik. Apa nih bin? Pak Cahya, Jigus tiang mau melaporkan bahwa sampai hari ini saya masih bagus Jigus. Nggih, ya iyalah bagus. Selamanya bagus, masa makin bagus besok jegeg. Kan tak mungkin kenten nggih, nak lanang pasti bagus. Kenten Pak Cahya ring tanggap nyarangin iki. Kari bagus ya. Dedek bagus ya Pak Tanggap. Pak Cahya ring tanggap. Rahayu jige sireni iki. Dek Mas Panjul. Wah mantap niki sambil melukis mireng gema merdeka. Ada lukisan sing manggo sih Dek. Dek Mas Panjul rajang sore tetap semangat niki nggih. Bunda Mutiarai, kan kabar tu men Bunda. Cek sorot makejang tumen niki. Tiang talar tumen niki siaran ngenten nggih. Kapah. Mbok Mutiarai nyarang niki reng nyanglan kari monitor sareng Pak Dek Jokan. Ada Pak Dek tiap tumen ngena. Ingat kabar Pak Dek Jokan niki. Tiga susut Bangli. Haji Dodi Sulahan susut Bangli. Tentuh jajan tiange. Rem jaga teh saking semeng. Open angin nggih. Yen ngangen open cepat kering genten iki Haji Dodi. Mekari sanganan api niki jaje Bali nggih. Jaje satuh jaje uli. Bu Ernawati rengubung rejang seri Bu Ernawati talar nembe niki. Sama-sama nembe niki tiang talar nembe siaran nggih.

0: Inggi dedane panitia gemar dika serang sami sida terang titiang mang pianti jengah berjuang yeh senang-senang menawi teu sampun dari bor panitia gemar dika yuk dapatkan diskon spesial kapan lagi bisa punya motor Yamaha keren hanya dengan angsuran 800 ribuan yuk segera miliki Yamaha Grand Villano yang pastinya siap kirim tanpa inden. Yamaha Fasio angsuran hanya 800 ribuan, Yamaha NMAX dan Aerox siap kirim DP ringan. KTP luar Bali, pendatang dan rantauan, tukar tambah, semua bisa dibantu. Fasilitas servis wajah motor, booking servis, emergency call, spare part lengkap dan asli Yamaha, mekanik handal dan berpengalaman, servis bergaransi 30 hari dan ada member. Yeah. Wajah Motor, Nemarejan.
1: Halo semeton Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani. Kubu Tambahan nomor telepon 0819343347. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah Motor.

Enggi dedani panitia gemar deka serang sami benawite sampun pada uning ningki temang sakeng budi arseng yeh kasmaran temangnya nih deka terakhir senang-senang pasti keje sampun pada teribur sinarang sami suk semua demo ningki sematawana karinya nyantos kolingan Rajang sore tiang kakak pedawa buleleng singa raja nyarang itu musawitreng ye. Mugi ampun mirang sampun tiang calling niki ye. Sane boleh kiriman tanda titik niki artinya ampun tiang calling gen dan komang mardike nyutebal tauman nyarang niki suksema. Sampun sirah malih niki sane durung akhir okay, sematone. Sepa nang tiang niki ya. Sarang sementara sirah malih niki. Kecak tiang juga sirah niki. Salam kenal beli tiang Denny Wewidangan Jalan Raya Panglan Kecamatan Mengwi. Nge salam kenal. Oke sementara ini sananya. Wawu nembe nyarangin. Mogi sampun mirang. Tiang saking Karangasem mapit iye. Sampun, sampun di calling niki bapak kaca pasti tan mirang. Mang Ming kembangan tulikup tembang dek semua ampun memputar niki. Mang Ming ya salam kenal lumun Mang Ming tetangga sebelah niki. Nembe nyarengin ge. Kia-kia sementara ampun dikirimnya tanda titik mugi sampun mirang. Pandepi ampun di calling. Saya di calling dong. Nama saya adalah Beh. Coba isi bahasa Indonesia. Saya bernama Bu Ekawati dari Pejeng. Calling ya Jiges. Nge ampun dia calling Bu Ekawati. Kantun monitor niki. Adi misi kita Bu. Pang seru Jiges. Nge. Mantap niki mantap. Ada Mang Ming yang mana Mang Ming tetangga niki tetangga sebelah. Saya liwat kembangan ke belakang ni sing tawang tiang sekan. Nggih ampun di calling niki. Selamat mendengarkan kenten nggih. Sarang sami niki sembilan tiang penggemar temu sawitre suksema rajang rahayu sinarang sami ampurayan lumun duaning sampun galah kangyang ledangang. Benjangan malih wawanin titiang Renaldi pengendara care galah mangkin baca ngelung suruh mau pamit pupu dan titiang dok para mesanti om santih santih santih om.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Selamat malam Fansia Gema Merdeka. Kita jumpa kembali seperti biasa di Anjang Sana Udara. Dan malam hari ini saya yang menemani Anda selama 2 kali 60 menit ke depan. Dilanjutkan himbauan malam. Jadi untuk Fansia yang mau join silakan di sosial media kami, di Facebook dan Instagram atau juga WhatsApp.

0: Story Tisa Biani, waktu ngedate pertama kali.
1: Hai, sorry ya nunggu lama.
2: Hai Tisa, gak apa-apa.
1: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh, Cipta Den Fresh Maxicle baru. Dengan Blue Gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Bright Zep, usir bakteri bau mulut, plus Cool Blast and Extract Mint yang bikin nafas segar maksimal.
2: Tisa,
1: I call you later, bye.
0: First date gagal total. Tapi selalu ada kesempatan kedua.
1: Hai, apa kabar?
2: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
1: So sweet. First date jadi fresh day. Thank you.
2: Sama-sama.
1: Pakai Cipta Den Fresh Maxicle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
0: Berkat Cipta Den, ngedate jadi fresh date.

97,7 FM Fan Setia Gema Merdeka. Itu tadi kita sudah mendengarkan satu lagu miliknya dari Pas Band ya. Oke, kita akan sambung lagi untuk mendengarkan lagu lainnya. Sementara itu Fan Setia Gema Merdeka yang sudah atensi, thanks banget. Mungkin harus bersabar untuk menunggu diputarkan lagu-lagu yang sudah Fan Setia Gema Merdeka request ya.

Siaga Merdeka untuk Anda. Jangan lupa hari ini saksikan pertandingan perdana di Forum Cup 4 bagi semeton pecinta bola voli ya. Jadi datang dan saksikan pertandingan bola voli Forum Cup 4 hari ini 18 Mei jam 8 malam sampai selesai di lapangan bola voli Forum Banjar Umanyar Tegal Dharma Sabe. Tiket dewasanya 10K, tiket anak-anak 5K hari ini yang bertanding. Wah, tadi kebetulan lewat ya, pantas di situ rame. Untuk sesi pertama, Porgana Gunung Pandi Tumbak Bayu beradu atau dengan pemain Sindu, Roh Doni, Dek John, Dek Manik, Nyoman Surya, Ketut, Rah Kentung, dan kawan-kawan VS Porkam dengan pemain Ade, Andra, Ditya, Boim, Madun, Yogi, Nandagun, dan kawan-kawan. Sesi kedua, GFC Jagepati Abian Semal dengan pemain Mang Ola, Wah Satra, Locong, Basir, Pacul, Penyok, Sugi, dan kawan-kawan. VS BBC Bucu Dharma Sabe dengan pemain Bunces, Edi Kumara, Wandin, Yogi, Peri, Sabu, Namya, Pacul, dan kawan-kawan. Mari saksikan, ini hanya ada di lapangan bola voli Forum Banjar Umah Anyar Tegal Dharma Sabe. Didukung sepenuhnya oleh Radio Gema Merdeka 97,7 FM.

97,7 FM dari Vitalik. Kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik bisa dikonsumsi seminggu 2 kali saja. Fans setia dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat di kota Anda.

Baiklah fans ya, Gema Merdeka, itu dia Anggi Marito dengan satu lagunya Tak Segampang Itu. Informasi berikutnya dari Bali Star Gianyar untuk masyarakat Kota Gianyar, Klungkung, Bangli dan sekitarnya. Bagi yang butuh cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon baju satuan dan segala kebutuhan. Jadi jangan ragu hubungi Bali Star Gianyar di Jalan Bebas Dharmagiri Timur Gianyar, sebelah Alfamart Bypass Dharmagiri. Teleponnya di 0361-479-1712 atau di WhatsApp 081-997-88-2164. Bali Star ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana lagi ada printing sebanyak ini? Panstia, cukut kentang, metimpal, ares, Anda datang, dijamin beres.

0: kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
1: hingga gosok cap tunggal.
0: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Lah kalau sakit perut atau mules,
1: ya minyak gosok cap tunggal.
0: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Eh, Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.
3: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
4: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
3: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
5: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
3: Apa solusinya, Mas Anton?
5: Minum Vitalik. Ini minuman serbuk kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
3: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
6: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat, hanya Rp56.000 per saset.

0: Oke, 97,7 FM itulah dia. Sebuah lagu dengan judul Satu-satu dari Irgitaf ya. Sekarang saya akan temui saja Anda yang sudah ikutan beranjang sana udara di sosial media kami. Saya ke Facebook dulu ya, karena WhatsApp-nya masih loading. Ada lagu Pamungkas, yang nyanyi Pamungkas namanya ini, berapa kali kita akan saling memaafkan. Berapa kali ya, berkali-kali melakukan kesalahan yang sama. Jadi berkali-kali. Oke, di sini ada Oke Mulyarto, selamat malam. Kemudian Cok Gus Permana di Sukawati. Wayan Kasih juga yang ada di Kemenuh Kangin. Madi Hendra Saputra di Desa Tua Margetabanan. Yan Darte di Keramas. Terima kasih sudah ikutan.
1: Fans Tia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Tia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
2: 97,7 FM. Come on.

0: Well guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
0: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
1: Wow. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
0: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
0: Amazing!
1: Masa gak mabar lagi?
0: Iya lagi, iya lagi.
2: Sip the mood feels good.
1: Choco Drink,
2: my mood booster.
1: Menyala moodku.
0: Dari Wings Food.
3: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restoran, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

97,7 FM, itulah dia lagu dari Adipati, Tuhan Tidak Tidur. Kita akan sambung lagi untuk mendengarkan lagu berikutnya ya, Krispati, Fansia Gemo Merdeka, Kesalahan Yang Sama.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di Bepom RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat, hanya 56.000 per saset.

Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500 882.

Baiklah fans setia Gema Merdeka Ngetren, cakrakan dengan lagu Kekasih Bayangan ya, yang menghantar kita untuk kembali menikmati lagu berikutnya. Sementara itu fans setia Gema Merdeka, kita akan sambung lagi Teman Tapi Mesra miliknya dari Citra Scholastica.

Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

0: Gengpus.
1: Ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
1: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

Baiklah, 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Sampai di sini dulu kebersamaan kita malam ini lewat himbauan malam. Terima kasih Anda sudah setia menemani, dan yang pasti esok lain waktu kesempatan kita bakal sesuai di waktu dan frekuensi yang sama. Tetaplah menjadi seperti apa yang Anda inginkan, bukan yang diinginkan orang lain terhadap Anda. See you. Bye.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Selamat malam fans di Gema Merdeka. Kembali hadir saya Yulia menemani Anda bersama musik di keheningan malam untuk edisi hari ini. Fans di Gema Merdeka, untuk Anda yang sudah bersiap-siap mau beristirahat, Yulia bakal menemani Anda dengan menghadirkan lagu-lagu lawas malam hari ini. Baiklah, kali ini untuk mengawali jumpa kita, Yulia putarkan satu lagu spesial untuk Anda. Tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend.

Info Gema Merdeka. Konon katanya bayam punya kandungan zat besi yang tinggi. Eits, usut punya usut, bayam bukanlah zat besi tertinggi. Ngomongin bayam jadi keinget Popeye ya. Tapi ternyata bayam di Indonesia itu berbeda dengan bayam yang dimakan oleh Popeye. Nah, kalau bayam lokal itu karakternya lebih lembut. Oh iya, bayam sebaiknya tidak dipanaskan kembali ya. Setelah matang langsung dihabiskan. Jangan mendiamkan bayam lebih dari 5 jam, karena itu bisa merubahnya menjadi zat yang beracun.

0: Info Gema Merdeka.
1: Isyana Saraswati adalah penyanyi dan penulis lagu asal Indonesia yang dikenal dengan kemampuan vokal kuat serta latar belakang musik klasik. Ia juga dikenal sebagai musisi yang piawai memainkan berbagai instrumen. Isyana mulai dikenal luas lewat lagu Tetap Dalam Jiwa yang menjadi hits dan banyak digemari. Selain itu juga merilis lagu populer lainnya seperti Kau Adalah. Dengan perpaduan musik pop dan sentuhan klasik, Isyana Saraswati menjadi salah satu musisi Indonesia yang memiliki karakter unik dan kualitas musikalitas tinggi.

0: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.
1: ...97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Fans setia Gema Merdeka, kita masih di ajangnya musik di keheningan malam. Mari kita nikmati untuk lagu yang berikutnya.

Info Gema Merdeka. Rambu Solo adalah upacara pemakaman adat yang sakral dari suku Toraja, Sulawesi Selatan. Upacara ini bukan sekedar penguburan, melainkan bentuk penghormatan terakhir untuk menghantarkan arwah orang yang meninggal menuju alam roh yang dikenal sebagai Puya. Masyarakat Toraja percaya bahwa seseorang yang meninggal belum benar-benar mati, melainkan hanya sakit sampai seluruh prosesi Rambu Solo selesai dilaksanakan. Puncak acara ditandai dengan penyembelihan hewan, terutama kerbau dan babi. Kerbau dipercaya sebagai kendaraan bagi arwah untuk mencapai Puya. Semakin tinggi strata sosial seseorang, semakin banyak kerbau yang dikorbankan. Minimal 12 hingga 24 ekor untuk skala besar. Rambu Solo sering disebut sebagai upacara pemakaman termahal di Indonesia karena biaya yang dikeluarkan bisa mencapai miliaran rupiah untuk penyembelihan hewan, jamuan tamu, dan penggunaan fasilitas adat. Ada beberapa tingkatan upacara berdasarkan strata sosial dan kemampuan ekonomi keluarga dengan rapatan sebagai tingkatan tertinggi.

0: Gema Merdeka Merdeka Merdeka.
1: FM Gema Merdeka Ngetren Fans Tia Gema Merdeka. Berakhir sudah perjumpaan kita pada malam hari ini bersama musik di keheningan malam. Semoga lagu-lagu tadi bisa menemani istirahat Anda. Saya Yulia pamit undur. Ingat, selalu ada harapan baru besok pagi. Selamat malam dan selamat beristirahat.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Halo, selamat pagi fans setia Gema Merdeka semuanya. Kita jobar lagi pastinya pagi ini ya. Cuacanya masih sama ya seperti kemarin. Pagi-pagi kita diguyur hujan. Pastinya kita semangatin juga ya dengan jobar di Kopi Dangdut bareng Gus Aldi sampai jam 7 pagi.

Channel 11 adalah paket layanan internet fiber optik Channel 11 dengan kecepatan tinggi dan biaya yang terjangkau dikhususkan untuk home user. Segera penuhi kebutuhan Anda dengan berlangganan internet melalui Channel 11. Hubungi sekarang juga Fiber Channel atau PT Cakra Lintas Nusantara, Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Jimbaran, telepon di 0811 3862666 atau di email di sales@cakralintas.net.id.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Lagu lama tapi banyak juga yang request di Kopi Dangdut ya. Hampir setiap hari pasti ada yang request lagu ini. Betul dong, satu lagu dari Hedy Diana, di mana ada aku di situ ada kamu. Sorry, kebalik ya. Di mana ada kamu, di situ ada aku. Pas banget ya. Di mana ada fans setia Gema Merdeka, pasti di situ ada suaranya Gus Aldi juga ya. Suaranya Gus Aldi pastinya muncul di mana-mana ya. Buat fans setia Gema Merdeka yang mau ikutan bergabung ya, mau ikutan Jobar juga boleh banget. Yang sudah ikutan Jobar di awal-awal, terima kasih banyak ya yang sudah Jobar di Facebook dan juga di WhatsApp-nya Gema Merdeka. Yang belum bergabung, silakan, Gus Aldi masih setia menunggu ya kebersamaan Anda sampai jam 7 pagi. Fans setia bisa langsung request lagu-lagu dangdut kesukaan Anda di Facebooknya Gema Merdeka, di Gema Spasi Merdeka Spasi Ngetren, atau bisa juga lewat WhatsApp di nomor 08155 8977.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Eh, Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

Ku puja-puja, lagunya sudah di-request oleh Pak Wayanaya yang ada di seputaran Pedungan ya. Terima kasih Pak Wayanaya sudah bergabung ya di WhatsApp. Kemudian yang sudah bergabung yang lainnya, luar biasa juga ya. Jam segini sudah ramai juga yang bergabung. Ada Nini Gusta yang ada di Pemedilan. Terima kasih Nini Gusta sudah bergabung juga. Lagunya Hedy Diana, di mana ada kamu, di situ ada aku. Sudah langsung mengudara juga ya, terima kasih. Ini lagunya romantis ini ya, romantis dan bikin semangat juga pastinya pagi hari ini. Terima kasih Nini Gusta ya sudah bergabung. Lanjut lagi yang sudah bergabung, ada juga Gus Mang Darmawan yang ada di Klungkung, mau request lagu judulnya Madu, isi garam gak ya, atau mungkin isi racun. Biasanya kan gitu ya, judul lagunya Madu dan Racun, lagu zaman dulu ya. Kalau sekarang bukan madu dan racun, tapi garam dan madu. Kira-kira isi garam atau isi racun gak ini madunya ini? Oh enggak ya, madu aja, gak pakai garam, gak pakai racun ya. Oke, ditunggu lagunya, lagu yang judul Madu, kalau gak salah miliknya Juan Rahman ya. Ya dan nanti coba Gus Aldi cek dulu ya. Terima kasih buat Gus Mang Darmawan sudah bergabung di WhatsApp ya. Ada juga yang sudah bergabung, selanjutnya yang sudah bergabung ada Indrawari yang ada di Mancawarna. Terima kasih sudah bergabung juga ya. Selamat pagi juga buat Warung Rini Rani yang ada di Jalan Bakung, Tofati, Kesiman, Kartalangu, bersama Pak Jumbo juga ya. Terima kasih sudah bergabung. Pagi juga buat Bu Made Masih, Bu Made Masih yang ada di Ketewel, Gianyar, Banjar Kacagan. Terima kasih Bu Made Masih sudah selalu setia bergabung juga ya. Lagunya, lagunya Cita Citata, dia sudah Gus Aldi siapin ya, sebentar lagi sudah siap diputerin. Ada juga Adi Pratama dari Klungkung. Selamat pagi Adi Pratama, mau request lagu Gara-Gara Sebotol katanya, versinya Revina Alvira boleh, atau versinya siapa itu, versi yang lainnya juga boleh ya, yang penting lagunya Gara-Gara Sebotol. Oke, ditunggu lagunya, nanti Gus Aldi pilihin salah satu ya. Ada siapakah yang sudah bergabung selanjutnya? Satu lagi deh ya, ada Ibu Uwi. Selamat pagi Ibu Uwi yang ada di Mawar, mau request lagunya Cita-Citata. Oke, kalau gitu langsung saja ya. Kebetulan ada yang request Cita-Citata juga yang judulnya dia. Langsung saja ya. Terima kasih Bu Uwi ya sudah bergabung. Lagunya langsung mengudara.

0: Story Tisa Biani, waktu ngedate pertama kali.
1: Hai, sorry ya nunggu lama.
2: Hai Tisa, gak apa-apa.
1: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh, Cipta dan Fresh Maxicle baru. Dengan Blue Gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Breathe Zep, usir bakteri bau mulut, plus cold blast and extract mint yang bikin nafas segar maksimal.
2: Peace, Tisa.
1: I call you later. Bye.
0: First date gagal total. Tapi selalu ada kesempatan kedua.
1: Hai, apa kabar?
2: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
1: So sweet. First date jadi fresh day. Thank you.
2: Sama-sama.
1: Pakai Cipta dan Fresh Maxicle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
0: Berkat Cipta dan ngedate jadi fresh date.
3: Power geng, push.
4: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
3: Padahal dikit lagi winner.
5: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
3: Baru? Wih, keren pack barunya.
5: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
3: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
5: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
3: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
5: Amazing!
3: Masa nggak mabar lagi?
5: Iya lagi, iya lagi.
6: Sip the mood, feels good.
3: Choco drink,
6: my mood booster.
3: Menyala moodku.
5: Dari Wings Food.
7: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Revina Alvira, gara-gara sebotol. Tapi kalau sebotol air putih pagi-pagi bagus ya untuk kesehatan ya. Yang penting jangan minum yang aneh-aneh. Kalau sudah minum yang aneh-aneh pastinya merusak masa depan kita juga nih Van Setia ya. Ayo kita awali pagi ini ya dengan minum air putih, menjaga kesehatan dan membuat membuat kulit menjadi lebih sehat juga nih Van Setia ya. Ini bonus ya, bonusnya kulit menjadi lebih sehat selain tubuh ya. Jadi kulit pun menjadi lebih segar. Dan biasakan ya minum air putih setiap pagi sebelum olahraga dan sesudah olahraga juga ya. Dan Van Setia Gawareka pagi ini ya, yang sambil minum air putih, jangan lupa buat yang belum follow akun Instagram kita ya, bisa dicek dan follow dari sekarang akun Instagram kita, yaitu Radio Gema Merdeka. Di sini juga banyak ya info-info update, kemudian event-event seru, terus keseruan dari tim dan penyiar Radio Gema Merdeka yang bakal selalu kita update di sini ya. Sekali lagi di akun Instagram Radio Gema Merdeka. Selain Instagram, jangan lupa juga ya mampir ke YouTube kami. Jangan lupa untuk subscribe dan tonton juga keseruan kita ya, hanya di YouTube Gema Merdeka Bali.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting...

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Fans Tiago Odeka, seorang warga di Banjar Gentong, Desa Tegalalang, Gianyar, mengalami aksi penipuan dengan modus meminta pekerjaan. Pelaku diduga berasal dari luar Bali, membawa kabur uang sebesar 1 juta rupiah dan peralatan tukang. Informasi selengkapnya dan info-info update lainnya hanya di Surat Kabar Pos Bali.
1: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.

Aduh, Kakek Dania mungkin bisa diganti sama lagu lain ya. Silakan masih ada waktu kayak sampai jam 7 pagi ya. Ada juga yang sudah bergabung. Selanjutnya yang sudah bergabung ada siapakah ini? Ada Bu Ervin. Bu Ervin yang ada di Tabanan. Lagunya Ida Laila featuring Mus Mulyadi. Setelah jumpa pertama sudah langsung mengudara. Terima kasih sudah bergabung ya. Ada juga yang sudah bergabung. Selanjutnya yang sudah bergabung ada Pak Mangku Tukang Cukur yang ada di Jalan Noja Kesiman. Selamat pagi Pak Mangku, terima kasih sudah bergabung juga ya. Ada juga yang sudah bergabung. Selanjutnya ada Ibu Jenny yang ada di Abian Base. Lagunya Nais Larasati, Takdir. Sudah mengudara apa belum ini ya? Sebentar kita cek dulu. Oh sudah diputar tadi ya. Terima kasih buat Ibu Jenny ya sudah bergabung. Lanjut yang sudah bergabung juga ada siapa ini sebentar. Yang sudah bergabung ada Pak Cahya yang ada di Jalan Raya Tangeb Mengui. Mau request lagu Keong Racun dari Lisa. Oke, ditunggu lagunya ya Pak Cahya. Terima kasih sudah bergabung juga. Ada juga yang sudah bergabung Komang Nuning yang ada di Karangasem. Mau request lagu Rita Sugiarto yang Makan Darah. Waduh, ini judul lagunya serem juga ini ya. Makan Darah judul lagunya ini. Kita cek dulu ya. Makan Darah dari Rita Sugiarto. Oh iya, lagunya sudah ketemu ya. Kalau gitu langsung saja buat Komang Nuning ya yang ada di Karangasem.

Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Satu lagu dari Lisa, Keong Racun. Nah, yang menjadi racun bagi bumi kita nih Fans Tia Godeka ya, tentunya masalah sampah, terutama sampah plastik nih Fans Tia ya. Masalah sampah ini memang sudah menjadi masalah global, dan sebagian besar adalah sampah plastik. Kebaikan pada alam bisa kita lakukan dengan hal yang paling sederhana, yaitu dengan tidak membuang sampah sembarangan. Mari bersama-sama kita hindari juga penggunaan kantong plastik, kemudian styrofoam dan sedotan plastik di berbagai tempat. Hindari juga penyediaan makanan, minuman, dan jajanan dalam kemasan plastik. Diharapkan juga kepada masyarakat untuk mengolah sampah organik di rumah masing-masing, seperti sampah dapur, daun kering, dan sisa canang. Perubahan besar dimulai dari tempat terkecil, yaitu mulai dari rumah kita sendiri. Setiap botol yang dipisahkan, setiap organik yang dijadikan kompos adalah langkah kecil menuju perubahan besar. Mari kita kelola sampah dari sumbernya ya, yaitu mulai dari rumah kita masing-masing. Belajarlah untuk mencintai alam, karena itu sama halnya dengan menjaga milik Tuhan serta menjaga anak cucu kita.

0: Eh, tuh, ngomong-ngomong kamu sudah ke Mitra 10 Imam Bonjol Bali belum?
1: Belum nih, katanya lagi ada promo grand opening ya.
0: Betul banget, karena mulai tanggal 13 sampai tanggal 17 Mei 2026 ada promo spesial besar-besaran. Khusus bagi yang belanja 2,5 juta rupiah sampai 15 juta rupiah dapat promo produk incaran seperti rice cooker, kompor gas, TV, AC, dan masih banyak lagi yang lainnya.
1: Wah, banyak banget, menarik banget nih.
0: Nah, kali ini belanja minimal 150 juta rupiah langsung dapat food messenger untuk satu pemenang.
1: Hah, serius? Ada hadiah lainnya juga?
0: Tentu, khusus bagi member dengan akumulasi belanja minimal 300 juta rupiah selama periode 13 Mei sampai 13 Juni 2026 berkesempatan mendapatkan gratis Honda Beat CBS.
1: Ke Mitra 10, belanja jadi makin untung.
0: Belum lagi happy hours dari jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Kemudian dari jam 7 malam sampai jam 10 malam dengan tambahan diskon spesial.
1: Grand Opening Mitra 10 Imam Bonjol Bali, Jalan Imam Bonjol nomor 45X Pemecutan Kelo Denpasar Barat depan TSM Bali. Tambahan diskon hingga 1,5 juta rupiah untuk pengguna kartu kredit tertentu. Promo khusus member, syarat dan ketentuan berlaku.
2: Halo sayang, aku gak...
3: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang!
4: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami at oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
5: Gema, Merdeka.

Dari Kiki Anggun, bojomu semangatku. Tapi kalau rasa lelah sudah mulai mengganggu, Vitalik lah penyemangat kita nih, fans Tia Goreka ya. Kalau sudah sering merasa mudah lelah, jadi jangan dibiarkan terus nih fans Tia ya. Langsung saja kita lawan rasa lelah tersebut dengan Vitalik. Vitalik kini sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda.

0: lagi, push.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi.
7: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan?
5: Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih Kak.
7: Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting...

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Ayu Ting Ting. Jangan gitu dong. Ya betul banget. Jangan sampai masa muda kita diisi dengan hal-hal yang kurang bermanfaat ya, atau hal-hal yang negatif. Kini waktunya kita bangun masa depan yang lebih cerah nih fans Tiago Reka ya, dimulai dari masa muda kita. Nah, masa muda kita pastinya harus diisi dengan kegiatan-kegiatan positif, alangkah baiknya juga dengan prestasi juga nih fans Tia ya. Dan jangan lupa nih fans Tia, informasi yang satu ini juga penting banget ini ya, terutama buat anak-anak muda dan generasi berencana. Tahukah Anda bahwa menjaga kesehatan reproduksi itu sangat penting nih fans Tia? Untuk itu, yuk lakukan triad KRR alias kesehatan reproduksi remaja. Yang pertama, katakan tidak pada seks di luar nikah. Kemudian yang kedua, katakan tidak pada pernikahan dini, yaitu di bawah 21 tahun untuk putri dan di bawah 25 tahun untuk laki-laki. Selanjutnya yang ketiga, katakan tidak pada narkoba. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kehamilan itu harus direncanakan. Masa remaja Anda indah, keluarga Anda pasti bahagia.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Sandrina. Habis minum apa? Habis minum Vitalik dong ya, biar tambah semangat ya. Kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda. Nah, fans Tia Goreka, setelah minum Vitalik, waktunya kita kerja lagi. Kita semangat lagi pastinya menjalankan aktivitas. Sebentar lagi fans Tia Goreka juga bakal dihibur dengan lagu-lagu hits Indonesia di program Tirama. Untuk Kopi Dangdut harus gesal dituntaskan dulu ya. Kita jobarnya sampai di sini dulu, tapi nanti sore fans Tia bisa jobar lagi kok ya di program Formula Dangdut jam 3 sampai jam 5 sore. Terima kasih fans Tia semuanya yang sudah bergabung ya dari jam 5 pagi. Luar biasa pagi ini semangatnya ya, yang sudah ikutan jobar juga ramai banget walaupun cuaca lagi hujan ya. Pas cuaca hujan-hujan sambil disemangatkan dengan lagu-lagu dangdut dan lagu-lagu hits Indonesia ya, bakal hadir setelah Kopi Dangdut ya, bakal hadir di program Tirama, dilengkapi juga dengan informasi-informasi menarik dan bermanfaat juga untuk Anda. Jadi sambil beraktivitas, tetap setia di sini hanya di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.

0: ingin bekerja di Hotel Bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
1: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

0: paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel. Udah nih kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
0: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Gema, Gema, Gema Merdeka. Hello, 97.7 FM Gema Merdeka, ngetransmisi Gema Merdeka. Masih diajanya tiramatire musik aktivitas ya. Pagi-pagi sudah diguyur hujan fans ya. Jadi untuk Anda yang mau berangkat kerja, hati-hati di jalan ya. Utamakan selamat dan jangan ngebut fans ya, karena jalanan licin turun hujan ya. Oke fans ya, cuaca apapun hari ini, tetap bersemangat selalu untuk menjalankan aktivitas hari ini ya. Semoga hari ini hari yang indah untuk kita semua, dan rezeki datang dari segala penjuru.

97,7 FM, Gimana Merdeka, ngetren fans dia, Gimana Merdeka, masih diajanya tiram-tiram musik aktivitas ya. Fans Gimana Merdeka, sebelum kita lanjut lagi untuk lagu yang berikutnya, kali ini Yule hadirkan dulu satu informasi untuk fans dia Gimana Merdeka dimanapun Anda berada. Nah, fans dia Gimana Merdeka pagi hari ini, informasi pertama ini datangnya dari Yayasan Dwi Jendra. Nah, fans dia Gimana Merdeka, mari wujudkan masa depan gemilang bersama Yayasan Dwi Jendra. Kini telah dibuka penerimaan siswa dan mahasiswa baru untuk tahun akademik 2026-2027, berlokasi di Jalan Kamboja nomor 17 Denpasar. Yayasan Dwi Jendra menghadirkan konsep One Stop Education mulai dari PAUD dan TK, SD, SMP, SMA, SMK hingga universitas. Bersama Yayasan Dwi Jendra, raih prestasi dan masa depan yang cemerlang, didukung oleh fasilitas modern, metode pembelajaran berstandar global, serta tenaga pendidik profesional dan berpengalaman. Yayasan Dwi Jendra siap mendampingi perjalanan Anda menuju masa depan yang penuh kesuksesan. Daftarkan diri Anda sekarang juga. Informasi lebih lanjutnya follow Instagram di @yayasan_dwijendra atau di 0811-3989-646. Yayasan Dwi Jendra, unlock your potential, shape your future.

0: 97,7 FM Gema Merdeka ngetren aura kasih dengan asmara. Oh, sudah kita nikmati bersama fans Gema Merdeka. Pagi hari ini Yulia bakal kasih informasi untuk Anda fans Gema Merdeka, terutama nasabah Bank BPD Bali ya. Jadi pastikan Anda mendapatkannya dari akun resmi dari milik Bank BPD Bali mengenai informasi yang valid mengenai Bank BPD Bali. Fansi Gema Merdeka juga ingatkan ya, harap waspada selalu terhadap segala jenis penipuan yang mengatasnamakan Bank BPD Bali di media sosial. Bank BPD Bali tidak pernah meminta data pribadi nasabah yang bersifat rahasia seperti PIN, password, kode aktivasi, soft token, OTP, dan data pribadi lainnya untuk alasan apapun dengan cara mengisi link atau sarana lainnya. Save dan share informasi penting ini, Bank BPD Bali waspada kejahatan media sosial.
1: Gen dulu kok masem jan sebang lu he?
2: Engken seng masem li, peragat kelewatan gen tiang maya tagihan, karena denda gen ya.
1: Tagihan apa tuh lu?
2: Tagihan bulanan beli cara PDAM, listrik, ajak telpon.
1: Jani ada fasilitas direct debit dari Bank BPD Bali. Direct debit tuh pendebitan rekening secara otomatis, jadi rekening lu akan didebit otomatis apabila ada tagihan, cara PDAM, listrik, telpon, dan lain-lain. Dengan direct debit Bank BPD Bali, lu man keuntungan. 1. Lo sing perlu antri di bank. 2. Lo sing perlu takut telat bayar tagihan. 3. Lo sing kena denda karena telat bayar.
2: Mai jani atahen yang ke Bank BPD Bali.
1: Oke lo, ajak ke Bank BPD Bali terdekat jani.
3: Direct debit Bank BPD Bali, bikin hidup jadi auto praktis.
4: Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali call 15844.
5: Bank BPD Bali izin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: Gemah, Gemah, Gemah, Merdeka.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
1: minyak gosok tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Lah kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Pokoknya semua pakai
1: minyak.

0: 97.7 FM Gema Merdeka Nggak Terfam Setia Gema Merdeka Nggak Terasa. Kita sudah berada di jam 8 pagi dan saatnya Yuli akan mengajak Anda untuk beralih ke Tiramantuk sesi yang kedua aja. Di jangan kemana-mana, tetap di 97.7 FM Gema Merdeka Nggak Tren.
1: 97.7 FM Gema Merdeka Nggak Tren.
0: Fansi Gema Merdeka di edisi hari Selasa, seperti biasa Yulia bakal hadirkan informasi seputar entrepreneur untuk Anda. Nah, kali ini ada tips-tips untuk fansi Gema Merdeka yang ingin membuka toko oleh-oleh ya. Oke, seperti apa fansi tipsnya? Kita nikmati dulu. Kali ini dari Kafein ATM ya, ATM-nya tapi nggak bisa digosok ya, digesek nggak bisa. Ini adalah ATM, aku takkan memilikimu.